0: Papua.
1: Papelado.
2: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
3: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kamu dengerin lagunya Dul Jailani, Dul Jailani, Jai Jatung Jai Ji. Bukan yang itu ya. Keturunan di Sabia nih, Dinda di mana teman perdua? Sekarang udah pukul 8 lebih 8 waktu Indonesia Tengah. Teman perdua, kalau dulu alergi itu dianggap penyakit orang dewasa, sekarang kayaknya anak muda juga jadi sasaran deh. Kenapa coba? Pertama, gaya hidup kamu yang modern banget itu, kita lebih sering di dalam ruangan ber-AC. Ya, gak bisa dipungkiri gitu ya, ngantor ber-AC, pulang istirahat juga break dari kantoran juga makannya di ruangan ber-AC, makan siang gitu kan. Pas pulang, AC lagi dong di rumah, yang jadi bisa dibilang kalau misalnya jarang dibersihin jadi sarang tungau dan juga debu, ventilasi buruk plus kelembaban tinggi, itu sama dengan rumah bagi alergen teman berdua. Terus yang kedua, polusi dan juga bahan kimia. Jadi paparan polusi udara dan juga bahan kimia dari produk rumah tangga bisa dibilang makin tinggi zaman sekarang ya. And then konsumsi makanan olahan dan juga cepat saji meningkat di kehidupan kita nih teman produk, dan ini bisa memicu reaksi alergi pada tubuh yang sensitif. And then yang keempat, anak muda sekarang lebih sedikit bermain di luar gitu ya. Gak ada cahaya matahari yang membakar kulit yang eksotis ini ya. Akibatnya sistem imun jadi kurang terlatih menghadapi alergen alami. Dan intinya, gaya hidup modern yang kita banggakan ternyata punya efek samping. Tubuh jadi hipersensitif. Makanya gak heran kalau alergi sekarang itu jadi salah satu masalah kesehatan yang paling cepat berkembang di kalangan anak muda. Benar gak sih?

0: udah belajar. Aku tidur duluan ya. Kamu belum mau tidur?
1: Belum. Bentar, selesain satu episode. Nanggung soalnya.
0: Loh, kan besok kita ada ujian. Subuh, kita masih harus belajar.
1: Gampang itu mah. Aku cepet bangun anaknya.
2: A few hours later.
0: Fik, bangun. Fik, ayo siap-siap Fik. Kalau belum bangun juga, aku berangkat duluan ya.
1: Jam berapa sih?
0: Ini udah jam 7. Jam 8 kita udah harus di kelas.
1: Ya ampun, kenapa gak bangunin dari tadi?
0: Nah, ini salah satu molar person. Gak bisa mengatur waktu tidur dan tidak memanfaatkan waktu malam dengan istirahat yang cukup. Akhirnya, di pagi semuanya berantakan. Kalau bisa jadi morning person, kenapa betah banget sih jadi molar person?

0: Of course, music only.
1: Terus kita diharapkan kau.
2: Balik lagi untuk Fresh Music Only pagi hari ini, teman-teman Pro 2. Dan kali ini kita punya Fabio Acer dengan single terbarunya, Nikmati Sakitnya.

artis T5 featuring Melly Mono dengan single terbarunya Believe It. And this is Jordan Susanto featuring The Soul Rollers dengan single terbarunya Nervous.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niong yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ensemble Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kak Pika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kak Pika.
2: Ya.
1: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
2: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas, kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung ke kantin.
1: Langsung ke kantin ya?
2: Iya.
1: Pasti makan milu siram dan bawang.
2: Iya, pasti.
1: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu ada nggak sih?
2: Di taman.
1: Taman
2: di depan kelas.
1: Depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
2: Di lingkungan sekolah.
1: Ketemunya di mana coba?
2: Di sekolah.
1: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
2: Dari pertama masuk sekolah.
1: Oh, di mos, di aula?
2: Iya.
1: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana dia tatap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
2: Oh, kayaknya tidak begitu am. Pertama itu cuma itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
1: Oh, geng ya. Yo, oke.
2: Geng-geng. Jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
1: Berarti si kamunya ini punya geng? Si dianya punya geng juga?
2: Setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat. Awalnya cuma teman.
1: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
2: Oh, dia.
1: Okay,
2: dia terus? Dong. Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main. Cuma sekedar main-main. Tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
1: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
2: Biasanya tempat ini sih, tempat nongkrong di kantin. Di kantin terus biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
1: Sempat bermasalah dengan banyak geng lawan.
2: Iya sih. Iya begitu lah.
1: Tempat bertarungnya di lokasi sekolah juga.
2: Oh iya.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Dari jam 6

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Balik lagi untuk Fresh Music Only, teman berdua untuk pagi hari ini. Dan kali ini kita punya single terbaru dari Lucas Will dengan single terbarunya One More Try. Next one kita punya Lola Young dengan single terbarunya From Down Here. And this is Love Number 2 dengan single terbarunya Pretty Little Things. And this is Oliver Cronin Number 2 dengan single terbarunya 7500 Miles. Sudah diproduksi dari Gorontalo.
1: Barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong. Tolong.

Kamu dengerin lagunya Judika, teman perdua. Masih kita ngomongin soal yang namanya hari alergi sedunia. Teman perdua, selama ini kita sering anggap yang namanya alergi itu cuman hacu-hacu doang gitu ya, bersin-bersin doang atau juga gatal-gatal sepele gitu kan. Tapi tahukah kamu alergi itu juga bisa berakibat fatal? Reaksi alergi paling parah disebut anafilaksis. Itu reaksi yang terjadi dengan cepat dan bisa mengancam jiwa, teman perdua. Gejala anafilaksis ini juga itu seperti sesak nafas satu atau juga kesulitan bernafas. Terus yang kedua, pembekakan di bibir, lidah atau juga tenggorokan. Yang ketiga, penurunan tekanan darah mendadak, pusing sampai pingsan. And then yang keempat, ruam kulit yang menyebar dengan cepat. Last but not least, ada mual, muntah atau juga diare yang parah. Jadi di seluruh dunia nih teman-teman berdua, ribuan orang itu meninggal setiap tahun akibat anafilaksis ini. Ini bukan hal yang sepele yang bisa dianggap remeh teman berdua ya. Jadi kalau kamu atau juga teman kamu pernah ngalamin reaksi alergi yang parah setelah makan tertentu atau juga tersengat serangga, oh jangan anggap sepele anak muda. Bisa jadi itu anafilaksis dan pertolongan medis harus segera didapatkan. Kita langsung aja ke komen-komennya teman berdua untuk pagi hari ini. Aduh ini gimana sih? Bentar ya, sabar ya. Aku intip dulu teman perdua untuk komennya kamu. Selamat pagi buat 08319379777 sekian. Ini cuman request aja, selamat pagi Min. Tapi gak komen. Siapa sih namanya? Coba tebak. Langsung aja ya. Yang pengen komen-komen, jangan lupa untuk komen yang namanya topiknya hari ini apa, teman perdua. Oke. Okay. Oh, dari ini nih. Jadi jangan lupa untuk formatnya diikutin, oke? Okay? Selamat pagi buat yang aku sudah tanyain di media sosial kita nih teman perdua, kamu misalnya alergian, pemicunya itu apa, teman perdua? Ada yang bilang makanan, entah itu seafood atau kacang atau telur bisa jadi kan. Selamat pagi buat Ayam Dania. Katanya dia alergian sama yang itu tuh. Next ada yang debu tungau sama serbuk sari. Selamat pagi buat Yeni Lindawati. And then ada Lilis Salva. Dia katanya alergi sama obat-obatan nih teman perdua ya. And then yang udah pada nge-DM langsung nih pagi hari ini, selamat pagi buat Vio Shirley Grezia. Katanya dia alergi sama ketemu orang yang menusuk dari belakang. Sakit. Request Opa Mati dari Nikki Baker, terima kasih. And then ada Liq23. Bentar dulu. Katanya dia alergi sama AC udara. Dan kak mau aku request lagunya Cegil, Bayangan Cinta Yang Lalu dari Nabila Takia, thank you. And then ada Novaia39, katanya dia alergi sama pelakor. Morning kak, morning juga. Izin request lagunya Sumpai Mati dari Niki, thank you kak. Thank you juga buat kamu yang udah pada komen-komen pagi hari ini. And bisa dibilang teman pro 2 ya, untuk alergi kali ini kita ngebahasnya tentang Hari Alergi Sedunia 2026. Ini dengan temanya Allergy Care is Essential Care. Jadi perawatan alergi itu adalah perawatan esensial. Ini pesan penting dari World Allergy Organization. Kalau alergi bukan cuma masalah kesehatan yang bisa diabaikan. Jadi perawatan alergi ini adalah hak dasar setiap orang, bukan layanan tambahan atau juga mewah gitu ya. Apa yang kita bisa lakuin hari ini? Kenali gejala alergi, jangan anggap remeh yang namanya bersin, gejala lagi, gatal atau juga sesak yang berulang. Catat pemicunya, apa yang membuat gejala muncul, makanan, debu, hewan, atau orang lain yang ngerebut pacarnya kamu. Konsultasikan ke dokter, jangan diagnosis sendiri. Siapin obat jika sudah tahu alergi, selalu siapin antihistamin dan juga epinefrin jika diperlukan. Aku juga sempat punya yang namanya bocil gitu ya, yang dia sempat kemarin tidurnya itu garuk-garuk tangan, kaki gitu teman perdua. Oh, terus muncullah biduran. Ternyata dia alergi udara dingin teman perdua. Dan langsung aku ambil obat yang bikin ngantuk, yang warnanya kuning gitu ya. Jadi ya terselamatkan dia untuk istirahat di malam hari teman perdua dengan nyaman dan nyenyak. Oke? Okay? Edukasi orang terdekat, beritahu teman keluarga tentang alergimu, terutama jika parah. Dan bersin mungkin kelihatan sepele ya teman perdua, tapi dibaliknya juga bisa jadi ada sinyal yang tubuh kamu coba sampaikan. Jangan abaikan, karena perawatan alergi itu bukan pilihan, itu kebutuhan esensial. Jadi start today,
Jika kamu sering bersin, gatal atau juga sesak tanpa sebab yang jelas, jangan diabaikan. Bisa jadi tubuh kamu sedang memberikan sinyal dan sinyal itu layak untuk didengarkan. Salam dari aku dan selamat Hari Alergi Sedunia.

0: Bro, kok status medsosnya si Dito kayak gitu ya? Kayak orang depresi aja. Coba kamu cek.
1: Bentar, bentar. Bro, kamu di mana? Ayolah gabung ke tempat tongkrongan biasa ya. Udah, nanti ketemu juga kok yang baru. Kita tunggu ya.
0: Lah, kok diajak ke sini sih? Dia kan kayak orang stres gitu, masa diajak gabung? Mana diajak ngobrol mudah tersinggung lagi? Gak nyaman aja ngobrol sama si dia, bro.
1: Kalau ada teman kita yang butuh bantuan kayak Dito, kita sebagai teman harus terus semangatin mereka. Apalagi Dito akhir-akhir ini sering murung kan? Takutnya jadi depresi dan bunuh diri loh. Akhir-akhir ini kan banyak kasus yang seperti itu.
2: Kadang isi kepala orang lain tidak kita ketahui. Satu momen dia bahagia, setelahnya dia menyendiri dan sedih. Masalah apapun itu bisa jadi pemicu untuk seseorang menghabisi nyawanya sendiri. Mari kita saling care untuk aku, kamu, dan mereka jauh dari perbuatan bunuh diri.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kamu dengerin lagunya Nicky Baker, teman produser dengan Dirianto dengan Sumpah Mati. Sekarang pukul 9:09 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutin lagi sampai nanti di jam 10 pagi barengan dengan Saleh untuk pagi hari ini. Kita sekarang ada di You Ngopi, ngobrolin prioritas nasional untuk tangga bencana. Stay tune terus di Pro 2 dari Gorontalo.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
7: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

Oke, Produer Eri Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi sudah aku spill yang namanya kita mau ngobrolin soal namanya tanggap bencana. Ini teman Pro 2, kalau misalnya kita lihat yang namanya di media sosial ya, ini lagi pada heboh-hebohnya dengan teman-teman kita yang ada di Aceh sana nih, teman Pro 2, ini udah pada secara mandiri untuk membangun yang namanya jembatan mereka sendiri yang akibat bencana banjir kemarin. Nah, ini ada kabar terbaru dari Kementerian Pekerjaan Umum yang ngebut perbaikan jembatan di Aceh buat pulihin konektivitas wilayah yang terganggu akibat bencana. Menteri PU Dodi Anggodo juga itu bilang pemerintah komit jaga kemantapan jalan nasional termasuk ruas-ruas terdampak. Progres jembatan Lawe Menggudu 1 di Aceh Tenggara udah capai 83,72% dan jembatan Lumut di Aceh Tengah di 73,80%. Dan jembatan Ulelanga di Aceh Utara 72,79%, jembatan lama yang rusak dibongkar dan diganti konstruksi baru yang lebih kokoh gitu ya. Jadi selain jembatan, Kementerian PU juga tangani 13 ruas jalan nasional di koridor lintas timur, 2 ruas di lintas barat nih teman Pro 2 dan 13 jembatan serta 320

dua titik longsor di lintas tengah udah tertangani. Dari 13 jembatan ini juga, itu 10 bakal ditangani permanen tahun ini, dan semua upaya ini buat pastiin mobilitas masyarakat dan distribusi logistik tetap lancar, serta dorong pertumbuhan ekonomi daerah. Jadi infrastruktur Aceh makin mantap, semoga jembatan cepat cepat selesai, dan juga warga nggak repot lagi.

pernah bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode binary 0 atau 1. Nah, dari kode binary inilah yang akan dibaca oleh komputer dan ditampilkan dalam bentuk informasi nama dan harga dari produk tersebut. Masing-masing dari rangkaian pola garis akan menunjukkan perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Teman berdua, kalian tahu nggak kalau sulaman khas Gorontalo itu bikinnya bisa lebih dari seminggu per desain? Ini bukan sulaman biasa, ini tradisi turun-temurun yang dijaga banget. Mulai dari kemeja, kaos, sepatu, sampai gantungan kunci dan sapu tangan, semuanya jadi makin estetik karena sulaman ini. Ini bukti kalau karya anak bangsa itu detail, inovatif, dan punya nilai seni yang tinggi. Jadi jangan sampai deh teman berdua, nanti pas lagi jalan hangout di luar negeri, tiba-tiba ada yang nyolek sambil bilang, "Wah, ini my heritage juga." Kan auto emosi ya. Makanya, yuk kita bangga dan lestarikan sulaman Gorontalo. Jangan sampai nanti kita cuma bisa bilang, "Dulu banget nih ya, sulaman ini punya kita, tapi sekarang udah jadi fashion item negara tetangga."

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Halo Bang Anates, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng Pak kita poling anak, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong, mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergo Boy. Terus di tahun 90 ada si Abstrak Ciao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Futix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina ee waka waka ee.
0: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap. Karena tahun ini di 2026, sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple, si rusa dari Kanada. Terus Zayu, si jaguar dari Meksiko. Dan Clutch, si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tama Produk kabar dari BPBD Kabupaten Penajam Pasir Utara itu meminta masyarakat tingkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan juga lahan. Selama musim kemarau, warga dilarang buka lahan dengan cara bakar atau juga buang puntung rokok sembarangan di kawasan kering, Tama Produk. Nah, kepala pelaksananya Nur Laila itu juga bilang pencegahan lebih efektif daripada penanganan saat api sudah meluas. Dan BPBD PPU juga itu meminta masyarakat segera lapor kalau melihat titik api, kepulan asap, atau juga indikasi kebakaran ke BPBD, pemerintah setempat atau aparat terkait, itu pelaporan cepat sangat penting biar petugas bisa segera lakukan pemadaman sebelum api meluas. Pemerintah daerah juga terus tingkatin kesiapsiagaan personil dan juga peralatan serta ajak masyarakat bersama-sama jaga lingkungan. Kemarau udah makin kesini-kesininya nih tahun 2022, udah mulai datang ya. Tapi please jangan seperti yang di Eropa ya, itu aspal sampai meleleh, aduh jangan sampai seperti itu. Jangan main bakar-bakaran teman produa dan buang puntung rokok sembarangan itu jangan juga. Lestarikan lingkungan bersama ya. Dan sekarang udah pukul 9.52 waktu Indonesia Tengah, time is up untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Terima kasih untuk semuanya udah pada stay tune di Produa RRI Gorontalo. Selesai NS aja sampai di sini. Terima kasih untuk semuanya. See you next time, sampai jumpa lagi, bye-bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

Selamat pagi teman Pro 2 Info Pro 2 barengan Cindy Anak. Teman Pro 2, laga panas antara Portugal dan Spanyol pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 tidak hanya menyajikan kemenangan La Roja, tetapi juga diwarnai insiden panas yang melibatkan pemain Spanyol, Rodri, dan pemain Portugal, Bernardo Silva. Kedua mantan rekan setim di Manchester City itu terlibat adu mulut sesaat sebelum peluit panjang dibunyikan. Cekcok panas antara Rodri dan Silva itu terjadi pada masa injury time ketika Portugal mendapatkan peluang terakhir untuk menyamakan skor. Selanjutnya, teman Pro 2, perjalanan Roberto Martinez bersama timnas Portugal resmi berakhir setelah Seleção das Finas tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pelatih asal Spanyol itu mengumumkan keputusannya mundur usai Portugal kalah 0-1 dari Spanyol lewat gol dramatis Michael Merino. Martinez menegaskan sejak awal dirinya datang ke Portugal dengan satu target utama, yakni membawa tim meraih gelar juara dunia. Karena target tersebut gagal diwujudkan, ia merasa tidak ada alasan untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai pelatih Portugal. Informasi yang terakhir, tahun kedua, Portugal harus mengakhiri langkahnya di Piala Dunia 2026 setelah kalah tipis 0-1 dari Spanyol pada babak 16 besar. Gol yang tercipta di menit-menit akhir memupus harapan Seleção das Finas untuk melaju ke perempat final Pildun 2026. Kekalahan tragis oleh Spanyol itu menandai berakhirnya perjalanan pemain bintang Portugal Cristiano Ronaldo di ajang Piala Dunia. Kapten Portugal itu juga mengakui menutup bab Piala Dunia 2026 menjadi penampilan terakhirnya. Sekian Info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPRRI Gorontalo.

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman P2 Sound Mendes, What the Hell Are We Dying For? Ini lagunya teman P2, nemenin kamu di jam 10 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Kita di P2 Headlist teman P2. Aha. Aku mau play langsung aja ya untuk kamu teman P2, lagu-lagu yang bisa kamu voting. Dan FYI, kamu barengan Cindy Anako untuk edisi hari ini, hari Rabu 8 Juli 2026. Dan di santai siang ini teman P2, di jam 10 kita di P2 Hitlist, lagu-lagu terbaik yang bisa kamu voting. Ada 8 lagu dan kita masuk di part yang pertama dulu.

sendiri dengan Blame It On You. Lagunya teman Predo bisa kamu voting di Instagramnya Predo di @predo_gorontalo atau juga boleh gabung teman Predo di lain telepon kita 0812 15924 atau WhatsApp 0811 43 000 000.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Setara, ini lagu dari Virgo untuk berpadua single 2026 yang udah ngantilin kamu di menit 19 mau menit 20. Dari jam 10 pagi teman berdua, dan aku mau play sekali lagi untuk kamu. Untuk preview lagu yang bisa kamu voting di part yang pertama teman berdua. Sebelum nanti aku bakal bacain lagu yang udah banyak banget kamu voting teman berdua di Instagramnya Pro2.

Oke, teman pria 2, aku udah puterin previewnya buat kamu, teman pria 2. Dan aku coba buka Instagramnya Pro 2, apakah udah ada ya ikutan voting lagu yang pengen didengerin? Ya nggak ada dong. Coba kita cek dulu di WhatsApp, yes, teman pria 2, bentar. Di WhatsApp teman pria 2, selamat pagi buat Lala, katanya dia mau voting lagu dari Cendok Rod dengan What About Love. Terus juga ini ada Nana, dia mau lagu dari Cendok Rod juga dengan What About Love. Next ada Ain di Pegiaman teman pria 2, kamu mau dong voting lagu dari Daniel Zevi dengan Blame It On You. Dan teman pria 2, kita play dua lagu ini. Lagunya Cianduk Road, bentar aku searching dulu. Lagunya Cianduk Road yang What About Love. Bentar, mana dia? Manakah dia? Oh, gak ada ya? Oh, ada deh, mungkin gak ada ya. Oke, teman radio, after dua lagu ini aku balik untuk puterin preview di lagu part kedua. Jadi siapin diri kamu, siapa tahu ada lagu kamu yang masuk di part yang kedua. Tapi kamu-kamu yang udah berselancar di Instagramnya Pro 2 dan udah mampir di IG-nya Pro 2 FM Gorontalo, teman Pro 2, silakan kamu buka aja dan pilih lagu yang kamu mau di part yang kedua.

0: Astaga, Dodi. Fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan

Spotify 2. Udah aku play 2 lagu yang kamu voting di part yang pertama. Dan sekarang teman Spotify 2, kita mau play lagu terbanyak. Enggak deh, mau play previewnya dulu ya kan. Preview dulu, baru mau di play lagu yang kamu voting di part yang terakhir ini teman Spotify 2. Bentar ya, tahan untuk kamu-kamu yang request lagu. Request lagu nanti aku bacain di jam 11 siang nanti, karena di jam 11 siang baru untuk bagian request. Di jam 10 bagiannya vote lead list teman Pro 2. Jadi mampir dulu di Instagramnya Pro 2, teman Pro 2, buat kamu yang lagi berselancar, lagi main Instagram di pagi hari ini teman Pro 2. Langsung aja aku play preview buat kamu.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukah Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: besar.
1: 9,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gimana ya, tempat 43 dari jam 10 pagi. Aku mau puterin sekali lagi untuk preview lagu di part yang kedua untuk Voted List tahun 2. Nanti habis itu aku bakal play dua lagu yang udah kamu voting.

CV ya, teman berdua dengan Diam Kamu Berisik itu di voting sama Sania underscore. Terus juga teman berdua Ninda Latama underscore. Untuk lagu yang kedua ini di voting sama Sals.fm. Dia memilih lagunya Keisha Alvaro dengan Maaf. Terus juga ada Farisa underscore Naura 08 yang memilih lagunya Chapel Run dengan The Subway. Satu lagi teman berdua, ini ada dari Aldi, dia ngevoting lagu dari Salma Salsabil, enggak ding, Keisha Alvaro tahun berdua dengan Maaf. Salma mau apa nyanyinya ya tahun berdua. Kalau gitu tahun berdua aku play dua lagu yang udah kamu voting.

besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong, berita bodong.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik 2. Aku mana? Aku bacain ya requestan kamu, teman terbaik 2. Kali ini di live TikToknya Pro 2. Mana? Bapak Anjat sayang. Wih, orang Bapak Anjat, teman terbaik 2. Dari atas sampai bawah. Iya. Yeah. Mana tadi? Banyak banget. Bentar. Udah ketutup sama... mana sih tadi? Mana? Oh, ini dari Fir, teman per 2. Hai kakak, boleh request lagu Sumpah Mati by Celina Grace? Boleh banget. Mana tadi? Aku mau dropin dulu lagunya Celina Grace. Terus juga teman per 2, ini dari Bulbul. Bul aja sih. Tapi aku pengen manggil Bul. Bul bilang, halo kak, izin request lagu Cegil, Nabila Takia dong. Oke, bungkus. Ini lagi nih. Siapa lagi, ayo. Mana? Kita ke bawah. Mana sih? Jam 11. Udah. Mana? Oke, itu aja yang di via TikToknya Pro 2, teman Pro 2. Kalau gitu kita move ke WhatsApp dulu. Ini di WhatsApp, selamat siang buat Julia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan DNG seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Dia stay tune-nya dari via RRI Digital. Dan dia mau lagu dari Angie Carvalho dengan Remuk.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: dari tadi ngap mulu. Kamu ngantuk? Melipir dulu. Istirahat bentar aja.
1: Gak usah, di rumah aja sekalian. Dikit lagi kan kita nyampe.
0: Aduh sayang, salah satu penyebab kecelakaan fatal di jalan raya yang perlu kamu waspadai yaitu hilangnya kesadaran atau perhatian karena merasa ngantuk atau kecapean kayak kamu gini. Jangan sampai kamu bakal ngalamin microseat loh.
1: Wah, ternyata cukup berbahaya juga ya sayang. Emang sih, kalau berkendara kudu hati-hati karena jatuh di aspal tak sehingga jatuh cinta.
0: Kalau jatuh cintanya sama aku...

Maria, semangat buat hari ini dan salam buat semua pendengar setia RRI Gorontalo. Aku mau request lagunya Sumpah Mati by Celina Grace. Terima kasih, semangat juga buat kakak penyiarnya. Terima kasih banyak kakak. Oke, tapi tadi lagunya udah aku play ya. Jadi itu untuk kamu semua yang emang fans sama lagunya Celina Grace. Dan teman berdua, next lagi di via WhatsApp ini ada Fajar. Dia mau lagu dari Henry Moody dengan Orbit teman berdua. Dan satu lagi teman berdua ini dari Adele. Katanya Adele teman berdua mau lagu dari Virsa Busari. Dipilihin aja karena aku sekarang lagi rindu banget. Rindu sama siapa? Kayaknya pas banget dengan lagunya Virsa Busari yang Jelengan Rindu. Yaudah kita play tiga lagu itu teman berdua.

tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03:00 waktu Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita mau play lagi. Wow, bentar. Kegedean kayaknya ya. Kita mau play lagu yang kamu request, teman Pro 2. Lagi dan lagi di Instagramnya Pro 2. Mana tadi? Mana? Bentar ya, teman Pro 2, ini banyak banget yang request lagu dan semuanya sama. Ini ada Zat Yevinovich dengan Yudra Pura-pura, dia mau lagu itu. Terus juga Kirana Dewi di ujung minggu, Mesahira. Sama satu lagi teman Pro 2, ini ada Jerry Soy 90 request lagunya Samuel Cipta dengan Jaga Terasa. Terima kasih, dan kita play lagi teman Pro 2 lagu ini. Dan sore banget lagu yang Roni Parulian, apa nih, Walls Akhir Zaman, teman Pro 2 itu belum ada di Pro 2 FM Gorontalo. Maybe nanti MD kita bakal masukin lagu itu ke Pro 2 Gorontalo yang nantinya bisa kamu request dan kamu voting lagi, teman Pro 2.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja, aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa. Sebenernya sangat pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinkey, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

ini bukan sihir, tapi seni mengarahkan pikiran untuk mewujudkan mimpi. Manifesting itu tentang percaya, merasa, dan bertindak seolah-olah mimpimu sudah menjadi kenyataan. Apa yang perlu pikirkan, itulah yang akan kamu tarik ke dalam hidupmu. Tapi ingat, manifesting bukan hanya soal berandai-andai. Kamu harus siap bertindak, konsisten, dan buka diri untuk peluang. Jadi, apa mimpimu? Visualisasikan, percaya.

2,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah selesai untuk request time. Makasih banyak untuk kamu yang udah ikutan di Instagram, WhatsApp, sama di live TikTok kita tadi, teman Pro 2. Dan kita bakal lanjut di jam 12 siang, masih barengan sini di Anako.

kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Tilqaimah ati sayyidana Muhammadan alwasilata walfadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu almaqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Ada berapa sunnah rawatib jemaah sekalian? Dalam satu riwayat 10, dalam riwayat yang lain 12. Ya, dan lebih menjaga jika kita mengamalkan yang 12. Tapi seandainya kita mengamalkan yang 10 juga tidak masalah. Tapi kalau kita menjaga yang 12, 12 rakaat dalam satu hari, satu malam, nah ini lebih bagus lagi. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, siapa yang menjaga 12 rakaat ini dalam sehari, semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat dalam satu hari, satu malam. Sebahagian para ulama mengatakan, jika satu hari itu dia lakukan 12 rakaat ini, maka dia sudah dapatkan satu rumah di dalam surga. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah jika orang ini menjaga 12 rakaat itu setiap hari, tidak hanya satu kali dia lakukan, ya, tidak hanya dia lakukan satu hari lalu kemudian dia katakan ah sudah cukup, cukup saja satu rumah di surga, tidak usah banyak-banyak, ya. Sebahagian para ulama kita, dan ini kelihatannya lebih kuat ya mas kalian, sebagian para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan akan dibangunkan rumah baginya di surga adalah yang merutinkan 12 rakaat ini dalam satu hari satu malam. Tidak hanya satu hari itu dia lakukan, tapi setiap hari dia berusaha melakukannya. Apa saja 12 rakaat itu? Kalau yang 10 rakaat jemaah sekalian, kalau yang 10 rakaat, pertama 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 6. 2 rakaat setelah isya, 8. 2 rakaat sebelum subuh, 10. Itu kalau riwayat yang 10 rakaat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya tidak masuk dalam sunnah rawatib, tapi dia punya keutamaan tersendiri, nanti akan kita pelajari singkat-singkatnya insyaallah. Itu kalau 10 rakaat. Yang 12 rakaat tinggal ditambah sebelum zuhur, ditambah menjadi 4 rakaat. Ditambah menjadi 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 12. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8. 2 rakaat setelah isya, 10. Dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

104.2 FM Gorontalo, teman terbaik Kabupaten Perdue. Literasi keuangan dan investasi digital itu jadi bekal penting untuk generasi muda dalam ngadepin perkembangan ekonomi di era digital. Ini teman Perdue di mana dalam dialog Beranda Asta Cita RRI Pro 1 Banda Aceh yang mengangkat tema investasi digital untuk generasi muda Banda Aceh, saham reksadana sampai dengan aset kripto, teman Perdue. Muslim Hasan Birga, teman Perdue. Ini Branch Representative RHB Sekuritas Indonesia, kantor perwakilan Aceh sebagai narasumbernya. Acara itu dipandu oleh presenter Arso dan membahas berbagai pilihan instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan generasi muda. Muslim Hasan Birga bilang kalau investasi itu merupakan langkah strategis untuk membangun kondisi keuangan yang lebih baik di masa depan. Ya, menurutnya generasi muda itu perlu tuh memahami karakteristik setiap instrumen investasi sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Terus juga mulai dari saham, reksadana sampai dengan aset kripto yang punya tingkat risiko berbeda. Dia menekankan juga investasi itu enggak hanya berorientasi di keuntungan aja, teman Perdue, tapi juga harus didasarkan di pengetahuan yang memadai, terus juga pengelolaan risiko yang baik. Karena itu calon investor disarankan mempelajari produk investasi secara menyeluruh dan memastikan bertransaksi melalui lembaga yang resmi, terus juga diawasi oleh regulator.

support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas hidup. Mulai dari hal-hal kecil, seperti mengatur waktu dengan lebih baik, seperti hal-hal besar, seperti membuat keputusan karir. Nadira juga ngomongin soal pentingnya kesehatan mental dan gimana menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almas Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi

94 Prado FM Gorontalo, teman terbaik Kabo Tower Pair 2 Jisoo dengan Earthquake. Ini lagu yang rilis tahun 2025 di album Amortake yang nemenin kamu di jam 12 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah. Dan teman Pair 2, di sudut-sudut Jakarta Selatan lahir ribuan ide kreatif yang perlahan tumbuh menjadi usaha. Ada yang berawal dari dapur rumah menjadi bisnis kuliner, ada juga yang memanfaatkan media sosial untuk menjual fashion lokal, kerajinan tangan, fotografi, desain, sampai dengan produk digital. Nah, semua itu bergerak dalam satu ekosistem yang sama, yaitu ekonomi kreatif, yang sekarang itu menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan UMKM. Nah, potensi ini juga bakal menjadi pembahasan dalam dialog interaktif Beranda Cita-Cita, itu di program siaran RRI Pro 1 Jakarta, itu mengangkat berbagai isu strategis sebagai bagian dari implementasi Asta Cita pemerintah tahun 2022. Jakarta Selatan selama ini itu dikenal sebagai salah satu wilayah dengan perkembangan ekonomi kreatif yang cukup dinamis, terus juga beragam subsektor tumbuh berdampingan dengan UMKM, mulai dari kuliner, fashion, kriya, musik, film, fotografi, desain komunikasi visual, sampai dengan industri kreatif berbasis digital. Nah, kehadiran komunitas kreatif, ruang kolaborasi, dan pelaku usaha atau pelaku usaha muda ikut memperkuat ekosistem itu sendiri. Tapi potensi besar ini gak bakal berkembang tanpa dukungan yang berkelanjutan, teman berdua. Makanya pemerintah itu terus mendorong berbagai program pendampingan bagi UMKM, mulai dari peningkatan kualitas produk, pelatihan kewirausahaan, fasilitasi legalitas usaha, pemasaran digital, sampai dengan membuka akses pasar yang lebih luas.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Persembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesianisme. 92,4 Radio FM, teman terbaik kamu nih, turun kedua. Pernah enggak merasakan fenomena helper's high? Yaitu kayak perasaan euforia gitu yang muncul saat melakukan tindakan altruistik ya namanya. Bahkan tindakan kecil seperti kayak memberi semangat atau mendengarkan keluhan teman itu bisa memicu perasaan ini loh teman-teman berdua. Ingat ya kalau misalnya kita tuh lagi berdiri di pinggir jalan terus tiba-tiba lihat ada orang yang lagi bawa motor tapi DP standar motor dia dapat lupa kasih naik. Nah, orang kan dengan inisiatif mencoba untuk bos nggak DP standar gitu dong. Hanya dia kasih naik dan orang itu akan bilang terima kasih ya. Nah, kayak ada perasaan senang gitu ya, teman-teman, di dalam hati. Jadi itu tuh adalah respon otak yang melepaskan hormon seperti dopamin dan oksitosin saat berbuat baik yang memicu rasa senang dan juga puas nih, teman-teman. Ketenangan batin juga tentunya bisa dirasakan dan rasa percaya diri sama optimis tuh tentunya kita rasakan juga. Membantu orang lain secara sukarela sebenarnya bukan hanya bermanfaat bagi mereka yang ditolong ya, tapi juga sebenarnya memberikan manfaat yang baik untuk kita atau memberikan dampak emosional positif bagi si penolongnya nih teman-teman berdua ya. Jadi kayak kalau misalnya aku juga beberapa kali tuh ketemu sama orang-orang yang suka membantu. Kalau misalnya ada beberapa kali momen aku tuh kehabisan bensin di jalan, mereka lihat dari kejauhan aku tuh dorong motor di jalan nih teman-teman berdua, akhirnya mereka berusaha untuk membantu, memutuskan untuk membantu nih teman-teman berdua. Seperti kayak peribahasa not all heroes wear caps nih teman-teman berdua ya. Jadi mungkin kalian pernah mendengarkan kata-kata tersebut ya. Banyak banget makna filosofisnya. Pahlawan adalah mereka yang bertindak dan berani untuk kebaikan ya, walaupun tanpa sorotan atau pujian. Nah, tindakan kecil seperti menolong orang tua nyebrang jalan, menyemangati teman yang sedang down, atau menyumbang diam-diam adalah bentuk kepahlawanan sebenarnya seperti itu. Dan ada kaitannya juga dengan yang tadi aku bilang, helper's high ya teman-teman berdua. Sebuah rasa senang atau euforia yang muncul setelah melakukan tindakan yang baik nih kepada orang secara sukarela nih teman-teman berdua, tanpa mengharapkan imbalan sama sekali.

0: Coba Hanates, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng pak kita polingan, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergo Boy. Terus di tahun 90 ada si Abstrak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Futix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina Ee Waka Waka Ee.
0: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap. Karena tahun ini di 2026, sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sob Budaya Ngaret.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pemerintah Kota Pemkot Bogor meraih penghargaan di ajang Warta Kota Awards 2026 dalam kategori program penggerak koperasi dan UMKM unggul. Di mana Dedi Rahim tahun Pro 2 itu berharap penghargaannya itu jadi penyemangat untuk pemerintah dan seluruh pelaku usaha buat terus mengembangkan sektor koperasi dan UMKM sebagai kekuatan ekonomi daerah.

0: berasap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, VOM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu.

0: girl.
1: Miley Cyrus featuring Dua Lipa dengan Prisoner. Ini di album Plastic Hearts yang dirilis 2020, teman berdua lagunya. Dan ini kenapa malah miring ke gini? Oh my god. Ada yang aneh dengan handphone sendiri. Ngehang kali ya, teman berdua. Well, teman berdua, ada wasit Francois Letexer yang dapetin sorotan after membuat keputusan kontroversial dalam laga 16 besar Piala Dunia 2026 antara Mesir dan Argentina. Ini salah satu keputusan paling kontroversial ya, Texier menganulir gol Mostafa Zico di babak kedua. Francois Letexer ini ternyata punya rekam jejak kontroversial juga, teman berdua, yang merugikan timnas Indonesia di tahun 2024 lalu. Di mana karier Francois Letexer di Eropa juga enggak lepas dari yang namanya reputasi kurang baik, teman berdua. Well, pelatih Shin Tae-yong juga melayangkan protes keras dari pinggir lapangan atas keputusan itu. Tapi Letexer malah mengeluarkan kartu merah untuk STY ini, teman berdua. Ini juga cukup memicu kemarahan publik Indonesia di waktu itu. Mereka menyalahkan Letexer sebagai penyebab Garuda Muda kalah 1-0 dan gagal melaju ke Olimpiade Paris 2024. Dan beberapa sumber juga menyebut kalau Letexer ini memang sudah sering kali, teman berdua, terlibat kontroversi sepanjang karirnya di Eropa. Termasuk waktu dirinya mengeluarkan 4 kartu merah dalam laga Ligue 2 Prancis 2020.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukah Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

PS Mesir Hossam Hassan itu jadi sorotan after terlibat insiden dengan sejumlah pendukung Argentina. Reaksi emosional Hossam Hassan itu muncul setelah dirinya diduga diprovokasi pendukung Argentina dengan mengibarkan bendera Israel. Nah, sempat unggul 2 gol lewat Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico, tim berjuluk Paros gagal mempertahankan keunggulan, tepatnya usai Cristiano Romero, Lionel Messi, dan Enzo Fernandez membalikan keadaan.

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara

membuat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

0: akhirnya pas H-2 aku penyarikan magang, aku selesai dari magang, itu ada salah satu pimpinan atau kepala subbagian hukum yang cerita, ternyata di situ emang horor banget kak, yang
1: di lorongnya itu.
2: Tempat dia.
0: Iya, di lorong itu dia. Di ruang tempat aku tidur, yang aku ngerasa kepala aku dielus-elus itu, ternyata di situ ada penjaganya, ada penghuninya, katanya ibu yang tadi yang jadi apa ya kepala sub bagiannya itu pernah dirasuki sama yang punya yang menjaga di lorong. Jadi aku pikir selama ini aku tidak menyugesti saja, tapi benar-benar ada mereka. Itu hal yang menurut aku, aduh. Pertama kali dan aku mohon kepada Tuhan mungkin itu yang terakhir kali, karena aku benar-benar ngerasain banget kak. Dan yang paling parah adalah ketika aku mendengar cerita dari orang-orang yang udah lama kerja di situ, kok benar-benar ada ini, mungkin cuma
2: tapi untungnya Devira nggak apa ya berpikir sekali, bawa pikiran terus, karena kalau misalkan Devira nganggapnya itu beneran ada, ya dia juga sih yang bakalan diganggu mulu sih. Iya gak sih?
0: Selesai penarikan magang aku tuh ada 2 hari 3 hari gak bisa tidur di kosan, kayak kepikiran itu mulu, kayak dia mau tarik di kaki kita ini, setelah dia pikir kita ini,
1: itu kan jadi kepikiran, jadi kepikiran akhirnya. Si apa namanya, si kepala subbagian itu juga patut diacungi jempol dia. Maksudnya dia dia ceritanya H-2. Coba kamu bayangin kalau H-min masih banyak gitu. Ya nanti Devira
2: auto minta pindah ya.
1: Iya makanya enggak mau ditinggal gitu kan.
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
4: Ayo.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat

0: daftar top skor Piala Dunia 2026 semakin panas. Tiga nama besar, Kylian Mbappe, Lionel Messi, dan Erling Haaland, teman-teman kedua. Ini ada di posisi teratas dengan koleksi 7 gol. Terus juga Mbappe itu masih menunjukkan ketajamannya barengan Prancis, sementara Messi juga terus menjadi tumpuan Argentina. Pemain muda Haaland juga ikut meramaikan persaingan after tampil tajam barengan Norwegia di fase gugur. Dan di bawah 3 pemain, Harry Kane juga belum bisa dicoret dari perburuan sepatu emas tahun kedua. Kapten Inggris ini lagi atau sudah mencetak 6 gol dan hanya terpaut 1 gol dari para pemuncak daftar top skor. Perebutan sepatu emas Piala Dunia 2026 juga jadi salah satu cerita menarik di turnamen kali ini, teman kedua. Mbappe, Messi, dan Haaland sama-sama punya peluang besar untuk menutup turnamen sebagai pencetak gol terbanyak. Haaland ini, teman kedua, menjadi sorotan after mencetak 2 gol saat Norwegia menyingkirkan Brasil dengan skor 2-1. Nah, tambahan gol ini juga membuat penyerang Manchester City itu menyamai koleksi Mbappe dan juga Messi.
1: Gimana ya, rasanya kayak ada yang nempel di otak tapi gak bisa gerak.
2: Lagian kenapa buru-buru?
1: Ya tapi tau gak sih Lina, prokrastinasi itu bikin kita semakin stres. Tugas numpuk, deadline mepet, dan pasti kita malah gak produktif.
2: Tapi kalau ditunda-tunda terus kan asik, ya enggak? Aku jadi lebih sering tunda bangun pagi daripada tunda tugas.

0: tempatnya kita bisa nonton film atau ngegame tanpa rasa takut.
1: Iya sih, tapi kalau bisa diubah, kenapa harus ditunda? Kita bisa lebih produktif kalau nggak terus-terusan ngelamun dan nunggu mood datang, Bebs.
0: Betul, jangan sampai deh kita lebih jago nunda daripada nyelesain tugas. Oke, aku mulai kerjain deh sekarang, tapi besok deh.
1: Prokrastinasi itu hanya membuat tugasmu semakin menumpuk. Mulailah sekarang, kerjakan sedikit demi sedikit dan nikmati hasilnya nanti. Ingat.

0: lagu baru yang bakal jadi karya pertama mereka dalam 4 tahun terakhir dan tahun kedua, di mana ketiga anggota Big Bang ini udah menjadwalkan proses syuting untuk perilisan terbaru mereka di pekan ketiga Juli nanti. Nah, mereka ini juga disebut bakal merekam video musik dan sejumlah materi promosi dalam satu hari. Terus juga tahun kedua, proses produksi lagu baru ini sedang berjalan tapi belum ngungkapin jadwal rilisnya, teman-teman. Bah, jadwal rilisnya tahun kedua ya, dan lagu itu diperkirakan bakal meluncur sebelum tur dunia Big Bang dimulai. Comeback kali ini tahun kedua sekaligus jadi pemanasan menjelang tur dunia Big Bang yang bakal dimulai di Agustus nanti. Tur ini juga menjadi tur pertama mereka dalam 9 tahun sejak terakhir kali digelar di tahun 2017 tahun kedua. Big Bang juga bakal membuka rangkaian tur dunia mereka bertajuk Big Bang 2026 World Tour di Korea Selatan, tepatnya di Goyang Stadium selama 3 hari dari tanggal 21 sampai dengan 23 Agustus 2026. Dan setelah itu, Big Bang ini dijadwalkan menggelar 32 konser di 18 kota yang tersebar di Amerika Utara, Eropa, Oseania, dan juga Asia, teman-teman berdua. Nah, Big Bang juga bakal singgah nih di Jakarta tanggal 16 Januari 2027, tahun depan, tahun kedua.
1: Sepertinya kau memang dari planet yang lain.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga loh.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

latar belakang dan juga rentang usia yang beragam, Joko Anwar membuka open casting untuk film terbarunya yang bakal diproduksi oleh rumah produksi miliknya sendiri, Taman Pradua. Well, Joko Taman Pradua bilang siapapun yang merasa sesuai dengan karakter yang dicari, ya monggo dipersilakan untuk mendaftar Taman Pradua. Dan nanti juga calon peserta itu diminta nyiapin beberapa dokumen pendukung lah ya Taman Pradua sebelum mendaftar, kayak foto terbaru, data diri, ya layaknya kamu melamar pekerjaan Taman Pradua, sama tentunya ada video acting dan juga rekaman monolog sesuai karakter yang dipilih Taman Pradua. Open casting ini gak tahu sampai kapan, atau judul atau film penayangannya itu belum di-spill juga Taman Pradua. Ini cuman di-spill open castingnya yang dibuka sampai atau ditutup sampai tanggal 13 Juli nanti Taman Pradua. Jadi buat kamu yang pengen jadi artis atau pengen mencoba bakat kamu, silakan dites Taman Pradua. Silakan daftar diri kamu sesuaikan dengan minat bakat kamu juga Taman Pradua, sama siapin berkasnya sama mental juga Taman Pradua.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: masa muda itu deh.
1: Ada
0: banyak yang
1: jalan apa berliku gitu ya sampai pada titik itu.
0: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah, gimana crush gitu sama senior. Terus kan lebih deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu. Dua tahun kak. Waduh. Dan nggak jadi apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
1: Itu kalau kredit Ipong udah kelar ya, 2 tahun ya.
0: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
1: Iya. Kalau KPR belum ya, belum dapet ya.
0: Ya, mau gimana lagi? Ya, sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
1: Iya. Tapi kamu tahu enggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu?
0: Jadi gini ceritanya, maksud ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu. Setelah 1 tahun deket nih, terus kan nggak jadian sama aku, jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu, terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
1: Itu
0: mungkin aku opsinya aja kali ya. Udah gak apa-apa.
1: Itu hubungan atau ini sih, apa, gondala sih? Bolak-balik gitu.
0: Iya, aduh males banget. Kenapa ya aku respon?
1: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
0: Iya, siapa sih yang gak pengen jelas gitu. Ya maulah.
1: Iya.
0: Tapi udahlah ya. Untung ya gak pacaran, jadi fokus aja belajar.
1: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini kalau dari Yustika.
0: Gimana ya, kalau aku sih gak setuju sih. Aku pengen ada di, kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu gitu.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo, setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
3: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Prodo FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
1: Saya sipit.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya Buddha.
6: Saya Hindu.
7: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
8: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
9: Perbedaan budaya.
10: Perbedaan bahasa.
8: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
8: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah?

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang dipercaya.

Narrative Feature Prize, penghargaan tertinggi di Dance with Films di LA 2026 setelah mengungguli 279 film dari berbagai kategori. ILM Garapan Sutradara Brian Elton mendapat sambutan positif saat pemutaran perdana dunia di Los Angeles dan dinilai menjadi pencapaian penting bagi perfilman Indonesia. Keberhasilan BNI tahun kedua memperkuat pengakuan internasional terhadap kualitas sineas Indonesia, sekaligus membuka peluang lebih luas lagi untuk karya tanah air di pasar global. Informasi ini sekaligus yang terakhir dari sini, teman Pro2. Nanti kamu bakal ditemenin sama kru Pro2 FM lainnya di jam 3 sore. So, sini anakku pamit. See you next time. Bye-bye.

0: Rp243.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 orang Andrian sekarang juga.

Pro2, informasi pertama dari Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia Legend TNI Richard Tambuwolon mengapresiasi pelatnas jangka panjang dengan kebijakan anggaran multi-years. Menurut DOI, hal ini jadi fondasi penting dalam membangun sistem pembinaan atlet yang berkelanjutan dan berorientasi pada prestasi.

petinju Indonesia yang turun bertarung di hari kedua ajang 2026 Asian Boxing U19 U23 Championship yang berlangsung sengit di Basket Hall GBK Senayan Jakarta Senin 6 Juli. Tapi dari 4 nama yang diandalin, hanya satu yang berhasil pulang dengan senyum kemenangan, sementara 3 lainnya harus menahan kecewa setelah takluk di tangan lawan-lawan tangguh. Mars de Volta naik ring dengan percaya diri mengenakan jersey merah di kelas 60 kg putra, tapi dia harus berhadapan dengan petinju Arab Saudi Yazan Al-Hamdi. Tinta emas di Piala Dunia 2026, tepatnya setelah menumbangkan Portugal di babak 16 besar. La Roja sekarang dinobatkan sebagai tim paling susah buat dibobol dalam ajang Piala Dunia setelah Swiss. Kurangan atas Portugal 1-0, timnas Spanyol masih in tiket ke babak perempat final Pildun. Selain menyingkirkan Portugal, La Roja juga mengukir rekor pertahanan yang belum pernah terjadi dalam sejarah turnamen. Sekian info Pro 2 yang diproduksi pemberitaan RRI Gorontalo.

Ciovi dan Lima Romeo dengan cantik sudah mengawali perjumpaan Ibrahim Brian dan juga kamu semuanya di sore ini di Produ FM Gorontalo. Sesuai dengan hasil pertandingan semalam yang cantik sekali ya. Setelah ditinggal 2-0, akhirnya Messi dan kawan-kawan berhasil membalikan keadaan menjadi 3-2. Dan kali ini Produ 2 kita akan seru-seruan pastinya. Tidak hanya membahas soal Messi dan juga Piala Dunia, tapi akan membahas banyak hal yang seru abis. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Produ FM, stay close.

0: Kamu ngapain tuh? Mainin sampah.
1: Mainin, kamu bilang. Ini tuh seni. Seni, Ruth. Botol kaca bekas jadi lampu hias cantik. Dan ini bernilai jual tahu. Lumayan, jadi cuan.
2: Wow.
0: Hah? Sampah jadi cuan? Gimana ceritanya?
1: Ya gampang, asal kreatif. Sampah tuh bisa diolah jadi produk keren. Tas dari bungkus kopi, dompet dari bahan bekas. Bahkan ya, botol kaca jadi akuarium hias.
0: Wah, gak nyangka ya. Tapi emang ada yang mau beli?
1: Pastinya ada dong. Aku tuh sekarang udah dapat banyak orderan tahu. Kan aku UMKM.
2: Yeay!
1: Target marketku orang-orang yang suka produk unik dan ramah lingkungan. Sekalian bantu bumi, Rut.
0: Keren juga ya. Kayaknya aku mau coba nih bikin dari kardus bekas di rumah deh.
1: Nah, itu baru sobat peduli lingkungan. Ingat ya, sampah kalau diolah bisa jadi berkah. Sampah di tangan kreatif bisa jadi produk inovatif. Olah sampahmu jadi cuan.

9.4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Baru saja kamu dengerin lagu terbarunya Project Pop, Zombie Jomblo Abadi. Sementara itu di jam 3 sore lebih 18 menit untuk Indonesia Tengah, dan juga buat muslimin dan juga muslimah, kita ingatkan azan asar hari ini itu pada pukul 15 lebih 21 menit. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Ramadan tidak lama lagi insyaallah taala akan datang menyapa kita. Tapi tidak ada satupun di antara manusia yang bisa menjamin apakah dia bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan atau tidak. Maka jemaah sekalian, semakin dekatnya bulan suci Ramadan, ada beberapa hal penting yang harus kita kerjakan sejak sekarang. Yang paling pertama, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta agar Allah pertemukan, izinkan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan berdoa kepada Allah agar ketika berjumpa dengan Ramadan, minta agar Allah berikan kita taufik untuk bisa beramal dengan sebaik-baik amalan di bulan suci Ramadan tersebut. Yang kedua jemaah sekalian, bulan Ramadan kita sepakati bersama adalah bulan yang suci, bulan yang agung. Maka kata para ulama, bulan yang suci tidak pantas diterima dan disambut kecuali dengan hati yang suci pula. Sejak sekarang, sucikan hati kita dari berbagai macam kotoran-kotoran hati kita. Dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa kepada sesama manusia, dosa kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sucikan hati kita untuk menyambut bulan yang suci dan agung tersebut. Dan yang ketiga jemaah sekalian, jika Allah kehendaki dan Allah izinkan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maka jangan sampai kita melanggar janji kita dengan Allah, di mana kita berjanji di luar bulan Ramadan, ya Allah, jika saya berjumpa dengan Ramadan, saya akan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Tapi berapa banyak orang yang apabila telah berjumpa dengan Ramadan, dia lupa janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik, menguatkan kita untuk bisa beramal dengan amalan yang terbaik di bulan suci Ramadan, dan amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: Subaka. Kita Indonesia.
1: Kalau kita mungkin sudah mendengar gitu, kemarin ada yang spot viral di konsernya Coldplay gara-gara kesorot sama Kiss Cam, guys. Nah, aku yakin dan percaya mungkin sebagian besar dari teman-teman berdua udah ngelihat Kiss Cam tersebut, dan seketika kedua pasangan yang ya usianya mungkin udah dewasa gitu ya, tiba-tiba pas kesorot, wih, langsung panik turun pelan-pelan, guys ya. Ah, tapi dari konser tersebut, ini pentolan Coldplay itu Chris Martin udah memberikan tanggapan setelah momen Kiss Cam di konser Coldplay di Gillette Stadium, dan cuplikan tersebut juga memicu spekulasi dan ramai diperbincangkan. Chris Martin, dia bilang dia harap kalau Coldplay itu tidak melakukan sesuatu yang buruk, teman berdua. Ya, kalau Rian sih tetap berpikir positif, teman berdua ya. Ya kali aja emang beneran pasangan, apalagi pasangan yang sah, teman berdua ya. Cuman mungkin keduanya agak canggung gitu di depan kamera, apalagi di depan orang banyak. Rian pun kalau misal di konser Coldplay ini ya, bayangin aja beribu orang yang hadir, terus tiba-tiba muka kita nongol gitu di depan kamera, ya belum tentu aku juga fine-fine saja. Jadi tetap berpikir positif, nomor 2 ya. Apalagi sebagai kita nih, warga negara Indonesia, be positif, kita Indonesia.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak, judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Yeah. Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, 9.4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu masih bareng Ibrahim Rian di sore ini teman Pro 2, dan untuk itu teman Pro 2 jangan mana-mana dulu ya. Setelah ini di jam 4 tepat kita akan bersama seseorang teman sore kita yang saat ini sudah hadir di studio, dan nanti kita juga akan live di TikTok Pro 2 GTO. So, tetap di Pro 2 FM aja, teman terbaik kamu.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: 9,4 Produ FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Balik lagi masih ada Ibrahim Rian di Sokin Produ tadi dari jam 3. Dan sampai sekarang kita sudah di jam 4 sore lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sesuai yang sudah saya sampaikan tadi ya, bahwa kita akan kedatangan teman sore kamu teman Produ yang saat ini juga sudah ada di studio Pro 2 FM. Nah, bagi teman Pro 2 yang mungkin sudah follow Instagram kita, pasti sudah tahu ya siapa teman sore kita di sore hari ini. Yang jelas doi akan cerita gimana apa karena doi itu dari Amerika, guys. Dan sekarang lagi di Gorontalo untuk apa? Nah, untuk kita kepo aja langsung ke orangnya ya. Ada Tahira Kalila Mujahid. Halo.
1: Hai.
0: Hai, hai. How are you? Saya coba bahasa Inggris dulu deh ya. Good ya?
1: Iya.
0: Oke. Gimana tadi perjalanan ke studio Pro 2? Aku panggilnya Hira.
1: Iya, iya bisa.
0: Right ya? Oke. Gimana tadi perjalanan ke Pro 2? Macet apa sama kayak di Amerika atau?
1: lancar aja.
0: Lancar-lancar aja ya?
1: Iya.
0: Oke. Dan jadi Hira tuh, guys, dia dari Amerika. Tapi lahirnya di Indonesia ya?
1: Enggak, lahirnya di sana juga.
0: Oh, lahir di sana. Sorry, ini tidak ini tanggal lahir di CV ya. Cuman, berarti kamu lahir di sana, Hira?
1: Iya, tapi orang tua aku lagi sekolah, makanya aku lahir di sana.
0: Oke, jadi orang tuanya dua-dua asli Indonesia ya?
1: Iya, terus sekolah ke US.
0: Oke, yang satunya atau
1: ibu.
0: Ibunya orang Gorontalo.
1: Aha.
0: Abahnya?
1: Orang Sunda.
0: Sunda, ya, Jawa Barat ya?
1: Iya.
0: Oke. Nah, Hira, kamu gimana bisa apa ya? Sampai di Gorontalo ini, Hira. Maksudnya dari Amerika di Michigan ya?
1: Iya.
0: Dan kenapa sudah sampai di Gorontalo ini? Ada apa? Ada keperluan apa, Hira?
1: Oh, iya. Jadi apa ya? Dulu kelas 5 I move back, apa namanya? Aku pindah ke United States.
0: Oke.
1: Okay. Jadi di United States itu karena ibu juga sekolah lagi kan? Setelah itu sudah waktunya agak mau berakhir, jadi harus balik. Tapi itu kan orang tuaku nanti baliknya tahun depan. Cuman lebih baik aku sekolahnya mulai SMA di sini dulu. Biar nanti enggak susah adjustingnya gitu.
0: Oh, alah iya. Jadi menyesuaikan lebih awal ya.
1: Iya.
0: Sebelum nanti kedua orang tuanya balik lagi ke Indonesia. Oke. Dan Hira, kita juga lagi live di TikTok Pro 2 GTO. Mungkin Hira mau menyapa-nyapa dulu di kamera.
1: Hai.
0: Aduh, ini udah banyak yang nonton ya. Tapi kamu Hira, apa namanya, masih ingat atau masih bisa bahasa Indonesia kan? Maksudnya sedikit ya.
1: Aku bisa ngerti, cuman kayak sekarang ngomongnya itu kan bahasa hari-hari di sana pakai bahasa Inggris. Jadi agak sulit untuk apa namanya, implementnya lah.
0: Oh gitu, iya. Saya izin dulu ya, disclaimer bahwa saya juga ya Inggrisnya begitulah ya.
1: Iya.
0: Jadi kita apa namanya mix ya. Oke. Ini Hira dengar juga udah mau sekolah di sini juga di Gorontalo ya.
1: Iya.
0: Oke. Dan kenapa kepikiran buat apa namanya sekolahnya di sekolah yang sekarang yang udah didaftarin? Kan ada banyak tuh sekolah di Indonesia. Kenapa memilih Cendekia?
1: Yes. Oh, ya Cendekia apa namanya terkenalnya untuk akademik yang kuat kan? Dan orang tua aku merasa it's the best place for me. Kayak tempat yang paling baik untuk sekolah, jadi ya di sini.
0: Jadi kamu ke sini. Sebelumnya sudah riset soal apa Cendekia dan
1: sudah
0: culture di sini. Apa yang kau pelajari waktu itu pas lagi riset?
1: Pas lagi research ya aku pelajari gimana culture di sekolah itu kayak gimana, mm-hmm. bagaimana orang ya berbicara sehari-hari lah, intinya ada perbedaannya gitu kan di sekolah di Amerika sama di sekolah di Gorontalo atau di sini, gitu lah.
0: Itu dia yang menarik.
1: Yeah.
0: Jadi kalau kata Hira kan ada perbedaan.
1: Yeah.
0: Nah kalau yang Hira research, mm-hmm. Kira-kira yang paling apa ya, paling menonjol itu perbedaannya apa, Hira?
1: Banyak sekali sih yang menonjol, cuman perbedaan yang ya bisa dilihat clearly gitu. Jadi di sana itu kan nggak ada seragam ya.
0: Oh iya. Iya.
1: Pas ke sini harus ada seragam, jadi kayak.
0: Iya iya.
1: Agak shock gitu. Jadi kayak harus menyesuaikan gitu. Kan udah kalau di sana kan kalau bisa pakai baju like bebasnya.
0: Iya.
1: Setiap hari kan bisa pilih sendiri kan. Kalau di sini kan ya dipilih sekolah.
0: Bentar.
1: Swagnya itu enggak.
0: Iya. Oke. Ya kayak kita lagi nonton apa film gitu ya.
1: Iya.
0: Anak-anak sekolah kan di sana apa di bus, nunggu bus terus dengan pakaian bebas. Mm-hmm. Tapi rapi gitu Hira ya.
1: Iya.
0: Jadi itu mungkin salah satu perbedaan yang paling apa paling mencolok Hira ya.
1: Iya.
0: Dari apa soal pakaian ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, mungkin teman Bro 2 mau tahu nih Hira itu di Amerika di mana? Kan Amerika tuh banyak ya.
1: Iya.
0: New York yang saya tahu ini, New York.
1: Iya.
0: Terus apa Seattle.
1: Iya.
0: Bener ya, Seattle. Hmm. Nah, kalau Hira di Amerika di mana?
1: Aku di East Lansing, ibu kotanya Michigan.
0: East Lansing, ibu kota Michigan.
1: Iya, Michigan.
0: Itu sebelah mana Ipilo, Pak Manager? Atau mungkin Ipilo terlalu jauh ya? Oh, enggak, di Tibarat deh. Dekat ya. Oke, jadi kamu di Michigan. Penyebutan Michigan tuh yang benar apa? Michigan.
1: Yeah,
0: oke. Okay. Saya harus adaptasi dulu ya. Yeah. Michigan. Oke. Okay. Berarti kamu apa kalau kita flashback lagi di CV kamu itu kelas 5 di Hubert Elementary School Ohio.
1: Iya. Yeah.
0: Ohio sama Michigan beda.
1: Berdekatan. Beda states ya.
0: Beda state. Oke. Oke, oke. Jadi dekat aja gitu ya. Ohio sama Michigan ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Terus kamu gimana? Ke Gorontalo yang pasti akan memakan banyak waktu kan? Kamu kan sekolah gitu. Mm-hmm. Terus yang kamu tinggalkan di sana kamu enggak sedih? Teman everything gitu ya ada di Amerika.
1: Iya sih, agak sedih, cuman life goes on, you know what I mean?
0: So, yes.
1: Tapi kayaknya yang paling sedih itu meninggalkan teman-teman, karena ya sudah udah lama kan di sana, terus apa namanya? Mereka juga ada yang ya kita dari berbagai negara lah intinya di sana. Jadi untuk pindah ke sini ada apa namanya ya? Ya ada perbedaan dikit di sana kan lebih banyak orang internasional ya.
0: Betul.
1: Di sini kan lebih banyak orang-orang ya mungkin dari daerah lain cuman orang Indonesia.
0: Jadi yang paling kamu apa ya?
1: Perbedaan culture
0: dan juga apa meninggalkan teman yang ada di sana ya?
1: Iya.
0: Sudah lama gitu. Mungkin bisa shout out buat siapa aja teman kamu yang ada di Amerika? Ada yang namanya Utun tidak Utun?
1: Gak ada.
0: Oh nggak ada ya?
1: Iya.
0: Kunying juga nggak ada ya?
1: Nggak ada dong.
0: Siapa aja coba shout out?
1: Shout out to Elena, shout out to Cam, and shout out to Fatima.
0: Wah, mantap. Fatima, siapa tadi Kane?
1: Cam.
0: Alena, wah itulah pokoknya ya. Pokoknya buat kamu yang lagi dengerin entah lagi di Amerika, lagi di mana, yang jelas kita sekarang lagi live bersama Hira di live TikTok. Juga yang mau nitip pertanyaan boleh ya. Wah ini sudah ramai sekali ini Hira di komentar TikTok. Ada Safir, halo Kak Hira.
1: Hai.
0: Katanya aku dari Amerika. Aduh, Tidak usah iko-iko. Ada siapa lagi nih? Cindra Muharam, Kahira.
1: Oh. Hai.
0: Emot love love Kahira.
1: Itu apa namanya? Itu kakakku.
0: Oh. Alah, ya ya ya. Oke, kita akan bahas lebih banyak lagi bersama Hira. Tapi mungkin kita jeda dulu Hira ya. Jadi jangan mana-mana, Pro 2 tetap pantengin terus Pro 2 FM karena kita akan balik lagi di Teman Sore Kamu.

0: Balik lagi masih di teman sore kamu, masih bersama Hira alias Tahira Kalila Mujahid. Hira.
1: Ya.
0: Yeah. It's okay. Hira, kamu kalau yang kita baca nih Hira ya. Hira itu anak pertama dari tiga bersaudara.
1: Iya.
0: Yeah. Right. Mau share out buat saudara-saudaranya?
1: Iya. Yeah.
0: Lagi nonton gak ya?
1: Yang dua mungkin belum.
0: Siapa aja saudaranya?
1: Raushan dan Kinza.
0: Raushan dan Kinza.
1: Iya.
0: Yeah. Sekarang mereka lagi di Amerika ya?
1: Iya.
0: Yeah. Sama ibu?
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Dan Hira itu teman pro 2, dia menguasai tiga bahasa.
1: Iya.
0: Yeah. Inggris, Indonesia, Spanish.
1: Iya.
0: Yeah. Spanishnya udah boleh atau masih little?
1: I can speak, I can understand
0: it. Oh gitu.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Obrigado. Oh. Itu Spanish bukan?
1: Iya. Yeah.
0: Spanish kan? Obrigado.
1: Iya. Yeah.
0: Agak soto ya. Oke. Okay. Kemudian Hira juga ini hobi baca buku, itu buku fiksi, motivasi, main biola juga.
1: Yep.
0: Menari. Kamu yeah. suka menari. Oke. Okay. Dan mencoba hal baru.
1: Iya. Yeah.
0: Ngaji juga di sana di Amerika katanya.
1: Iya,
0: yeah,
1: ngaji di sana.
0: Itu gimana ceritanya kalau di sini kan taman pengajian banyak ya?
1: Iya.
0: Yeah. Kalau di Amerika mungkin ada yang berbeda begitu, Hir?
1: Ada masjid di sana.
0: Ada masjid.
1: Iya, jadi dan banyak orang Muslim kan dari berbagai berbagai tempat juga. Jadi kalau di masjid itu ada kelas-kelas Quran, kelas-kelas bahasa Arab. Itu sudah di sudah diberikan di sana. Like, sudah okay. di-provide sama masjidnya sendiri.
0: Oke. Okay. Dan dengar-dengar rumah Hira juga dekat sama masjid.
1: Iya. Makanya okay. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Iya.
0: Asik juga di sana, maksudnya teman-temannya.
1: Iya, asik juga dong.
0: Iya, iya, main teman main ya.
1: Mm-hmm.
0: Oke. Okay. Kamu baca buku apa, Hir? Yang terakhir atau buku terakhir kamu baca deh?
1: Buku terakhir Hujan itu dari Terelie kalau nggak salah.
0: Ya. Oh, Terelie Hujan.
1: Iya.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Karena kan harus praktis baca bahasa Indonesia juga.
0: Iya, iya. Sekarang berarti lagi belajar, bukan belajar sih, lebih mempermantap lagi ya.
1: Iya.
0: Karena kan mengingat mau sekolah di Indonesia.
1: Iya.
0: Jadi jelas sudah harus lebih. Maksudnya udah baik, jadi lebih baik lagi bahasa Indonesia di sini ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Ada ini calon seniornya nih Hira di komen TikTok ada Kak Nia _ AB. Hai Hira, calon adik kelas aku.
1: Hal Kak Nia.
0: Kamu kenal?
1: Enggak.
0: Oh. Oke, okay. Nanti ketemu ya di sekolah nanti ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kemudian juga main biola.
1: Yeah.
0: Itu kamu tertarik memang sama biola apa gimana atau dipaksa sama Aba atau Ambu main biola? Keinginan sendiri.
1: Iya, keinginan sendiri karena dulu di sekolah kelas 5 di Amerika itu ada bukan kursi, kelas. Jadi kelas itu kan ada ekstrakurikuler gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi itu waktu jam sekolah.
0: Hmm.
1: Jadi yang sekulikulnya itu ada band sama orkestra. Orkestra ini kan kayak biola,
0: iya,
1: cello.
0: Biola,
1: Kalau band kan kayak trumpet, yang
0: gitar. Ya, gitar. Yeah. Oh, kamu milih orkestra?
1: Iya.
0: Okay.
1: Dan ya violin kelihatannya ya keren aja. Jadi.
0: Wah, keren aja ya?
1: Iya keren.
0: Iya. Udah tampil di mana gitu? Pernah?
1: Udah ditampil di kampus MSU. MSU itu Universitas di Michigan. Udah ditampil di acara-acara sekolah juga.
0: Oh, gokil. Main biola coy. Menari.
1: Iya.
0: Ini kamu spesifik nari apa tuh? Modern dance kah? Atau

0: tradisional.
1: Oh, tradisional. Oh iya, benar, tradisional ditulis ya.
0: Iya.
1: Oke. Susah nggak belajar nari? Atau emang suka nari dari awal?
0: Ya, aku suka nari dari awal. Cuman ya kalau belajar menari, ya terkadang ya susah atau gampang gitulah.
1: Oke, oke. Mungkin ya ada yang menginspirasi Hira untuk apa belajar dance gitu?
0: Apa ya? Dulu kan aku di Indonesia juga. Jadi kalau 17 Agustus kan pasti kan nari kan?
1: Suka tampil ya.
0: Iya, suka tampil. Cuman ya pas aku ke Amerika, ke United States, orang lain itu apa namanya ya? Kayak terpesona gitu dengan budaya orang lain.
1: Oh.
0: Jadi di sekolah itu ada namanya Cultural Day. Jadi itu hari apa namanya?
1: Hari apa
0: hari
1: ya?
0: Budaya.
1: Hari budaya.
0: Iya. Jadi di Cultural Day itu apa namanya? Semua orang bisa orang-orang tuh bisa tampil.
1: Jadi kayak memperkenalkan culture-nya masing-masing gitu ya?
0: Iya. Jadi aku kan ya step up gitulah. Pengen kan udah ada opportunity-nya. Ya jadi aku menari di depan semua sekolah lah intinya.
1: Kamu menari apa waktu itu? Sunda? Tarian apa?
0: Bajirol Kahot. Bajirol Kahot itu dari Jawa Barat ya?
1: Di Jawa Barat?
0: Jaipongan. Dua-duanya mix.
1: Oke, dan saat itu teman-teman langsung terpesona gitu ya?
0: I guess so,
1: yeah. Oke. Nah kalau tadi hobinya teman berdua sekarang olahraga. Wah, olahraganya juga tidak main-main ini. Taekwondo, lari, apalagi Muay Thai. Kamu emang suka olahraga?
0: Tergantung sih olahraganya.
1: Oke. Kalau bela diri emang suka ya?
0: Iya, apa yang bela diri itu menurut aku tuh menarik aja. Jadi semuanya suka.
1: Wah. Dengar-dengar udah sabuk hitam.
0: Iya.
1: Sabuk hitam. Siap. Itu butuh berapa lama sih kalau bisa sabuk?
0: Kayaknya kan beda-beda ya di tempat-tempat. Cuman waktu itu dapat promosi 2 kali. Jadi makanya lebih cepet lah. Ya.
1: Oke. Pernah ikut turnamen?
0: Pernah. Ya tapi enggak. Namanya turnamen. Apa ya? Ya kalau ada.
1: Sparring gitu.
0: Ya, sparring kalau ada ya masuk.
1: Oke, menarik banget ya. Dan ini juga yang tidak kalah menarik Tomorrow 2. Jadi Hira itu selain dia di sana belajar, ternyata doi juga belajar bikin brand.
0: Ya.
1: Wah. Jadi Hira tuh ada brand Tomorrow 2 namanya Kalila Beauty. Benar?
0: Iya.
1: Kalila Beauty ya?
0: Iya, tapi sekarang udah dimodif ke K Ethereal.
1: Apa?
0: K Ethereal.
1: K Ethereal.
0: Iya.
1: Jadi namanya dirubah?
0: Iya.
1: Oke. Itu awal mulanya kenapa Hira? Hira tiba-tiba kepikiran untuk mau bikin apa brand lah, brand kecantikan atau apa namanya? Kayak lip gloss gitu ya?
0: Iya.
1: Itu kepikiran awalnya gimana?
0: Jadi ada apa namanya? Ada business woman namanya Huda. Huda. Huda itu dia jualan kosmetik kan.
1: Okay.
0: Huda internasional lah intinya. Tapi dia kan juga orang muslim kan. Jadi kayak aku ngeliatnya kayak wow, aku kayak terinspirasi banget kan. Terus kan aku juga suka ya kosmetik gitu ya. Jadi itulah inspirasinya aku.
1: Oke. Dan awal kasih tahu ke Ambu sama apa kan gimana respon dari Abah sama Ambu waktu itu? Kan biasanya ada waktu orang tua yang sekolah dulu, gampang itu. Kan biasanya begitu.
0: Yeah.
1: Itu gimana respon Abah pertama?
0: Ya Abah juga bilang kayak gitu, katanya sekolah dulu, boleh yang lain-lain, cuman fokusnya sekolah gitu kan. Ya tapi kan aku kan ngotot banget ya dulu, jadi kayak I want this to work, kayak ini tuh harus bisa.
1: Harus
0: kan?
1: Jadi.
0: Iya harus jadi. Jadi dengan supportnya Abah dan Ambuku, ya alhamdulillah jadilah itu brand sama produknya.
1: Jadi kamu meracik apa apa lip gloss gitu, gimana caranya?
0: Jadi apa namanya, ide aku yang ori ya, itu pengennya yang vegan, dan aku itu nggak perlu animal testing yang cuman kan udah banyak formula orang yang formula dari bisnis-bisnis besar atau bisnis-bisnis yang lain yang pakai formula yang sama kan, cuman itu kan udah FDA approved. Itu apa? FDA approved, kayak udah di approved.
1: BPOM. Oh iya. Udah BPOM gitu kalau di sini ya.
0: Iya. Jadi ya dengan formula sendiri, tapi juga pakai formula yang sudah diterapkan di cosmetic industry.
1: Dan sekarang udah apa, resmi dijual gitu, dijual umum apa
0: udah,
1: gimana?
0: Udah dijual umum.
1: Wah. Itu offline atau kamu punya apa, punya toko apa gimana, atau dipromosi lewat sosial media bagaimana?
0: Iya, dipromosinya lewat sosial media sama apa namanya, offline juga. Lokal. Dan, itu jualnya kalau offline itu
1: di, lokal ya. Wah. Terus gimana apa namanya, respon dari orang-orang Michigan bikin kamu bikin lip gloss? Banyak yang suka gak?
0: Iya, banyak yang support sih. Iya, banyak yang support. Banyak juga yang kayak, oh my god, kamu gak capek pantang-panting kayak gini, kayak gitu.
1: Wah, iya. Kecil-kecil udah jadi pengusaha gitu ya. Tapi so far aman ya?
0: Iya.
1: Maksudnya dengan apa, pendidikan, terus kamu ngejalanin apa bisnis itu juga aman ya?
0: Alhamdulillah aman.
1: Oke. Aku punya satu pertanyaan nih, kamu inspirasinya dari mana? Inspirasi terbesar lah, entah itu konten kreator, seleb, atau...
0: Inspirasi besar aku, waduh, banyak inspirasinya makanya. Malala Yousafzai.
1: Malala?
0: Iya.
1: Dia apa, YouTuber? Oh, sorry. I don't know.
0: Iya, bisa aja. Cuman Malala itu apa namanya? Iya, aktivis wanita.
1: Oh, Muslim.
0: Iya.
1: Wah, gokil. Gitu guys, inspirasinya tahu nggak kamu, Halala? Aduh, Hira ini makin banyak komentar di TikTok Hira. Ada siapa ini? Titin Fatmawati. Halo Hira, time flies big girl now.
0: Oh, temannya ibuku ini.
1: Oh, temannya Abu ya?
0: Iya.
1: Oke, ada Green 001. Hai Hira.
0: Hai.
1: Oke, suara dua. Ini kita apa namanya, udah apa, sedikit banyak sudah menguliti nih. apa namanya, dari mulai hobi, terus olahraga, sampai bisnisnya Hira. Dan satu yang bikin aku juga apa tertarik gitu Hir buat ngebahasnya. Soal Borlex collar.
0: Iya.
1: Right, gitu ya. Nah, kamu dapat penghargaan waktu itu dari Borlex Scholar.
0: Iya. Jadi apa namanya? Apa itu kayak, I considered one of.
1: Sebentar guys, lagi ini ya, diskusi ya.
0: Oh iya. Jadi aku dipertimbangkan sebagai Borlex Scholar. Jadi kayak
1: Oke. Nah, jadi Borlex Scholar tuh FYI nih ya, penghargaan bagi siswa yang mengikuti program World Food Prize Youth Institute.
0: Iya.
1: Nah, jadi dalam program ini tuh Hira meneliti masalah pangan di dunia dan nawarin solusi lewat sebuah karya tulis ilmiah yang kemudian dipresentasikan di konferensi.
0: Iya.
1: Wow. Jadi kamu punya solusi apa untuk pangan dunia, Hira? Ini Pak Prabowo harus dengerin ini. Iya, karena Pak Prabowo kan punya program tuh ketahanan pangan. Iya. Gokil. Terus waktu itu katanya Hira ngikutin program di Michigan State University, meneliti tentang bagaimana keterbatasan air dan sanitasi mempengaruhi produksi padi serta ketahanan pangan di Indonesia.
0: Oke. Jadi apa namanya, ini pakai bahasa Indonesia ya, jadi agak slow.
1: Boleh.
0: Tapi kan apa namanya, Indonesia is tropical ya, tropical negara yang
1: iklim tropis.
0: Ya, iklim tropis. Jadi banyak kali di daerah-daerah yang memang populasinya sangat banyak, nanam itu kan susah. Terus kalau apa namanya dapat beras juga susah, paling kan dikit-dikit. Especially apa namanya ya, orang-orang yang apa itu kayak different classes, yang punya kasta berbeda intinya ya. Gimana mereka bisa makanan punya makanan yang apa namanya
1: bergizi.
0: Ya, yang bergizi dan juga udah common yang mereka, yang udah diterapkan. Jadi apa namanya ya, kan salah satu problemnya itu kan musim kemarau, terus irigasi sistemnya itu apa namanya ya, sudah tua misalnya. Jadi salah satu solusi aku itu untuk apa namanya ya, terapkan menerapkan apa namanya irigasi sistem namanya drip irrigation. Jadi drip irrigation ini itu menggunakan air yang lebih sedikit dari yang harus yang apa namanya,
1: yang seharusnya atau yang biasanya ya,
0: yang biasanya orang lain apa namanya use lah. Gunakan ya.
1: Nah itu kamu presentasi ke ahli-ahli itu katanya. Wow, luar biasa. Tapi kok kamu bisa apa ya, apa concernnya tuh justru di Indonesia, padahal kan kamu di Amerika. Apakah kamu memang suka ngikutin berita-berita dari Indonesia apa gimana? Kan bisa aja kamu angkat yang ada di Michigan misalnya. Tapi kok bisa ke Indonesia, gitu?
0: Nah, itu tuh karena apa namanya? Kan ini solusinya juga bisa diterapkan di negara yang lain juga. Karena kan banyak yang sekarang kan global warming isunya. Terus sekarang banyak apa namanya, banyak negara yang juga situasinya sama kayak Indonesia kan. Tapi kan karena aku juga orang Indonesia.
1: Jadi kamu pingin memberikan kontribusi lewat ide kamu itu ya?
0: Iya, lewat ideku.
1: Wow, luar biasa guys. Kamu di umur, kamu sekarang umur berapa Hira?
0: 15.
1: 15 tahun kamu ngapain guys? Sudah memikirkan itu tidak? Wah, luar biasa. Dapat MBG juga. Iya, iya. Di sana berarti ada MBG juga, Her?
0: Iya. Tapi jadi di sana itu apa namanya ya, sekolah-sekolah itu breakfast, apa itu breakfast, sarapan dan makan siangnya itu free dari sekolah.
1: Free dari sekolah ya? Tapi kamu tenang aja. Di sini juga ada, insyaallah ya. Tapi kayak gak ada include sarapan deh. Makan siang aja. Kalau sarapan enggak. Mungkin sarapan bisa dibuatin Abah, Pak Ambo ya. Atau Pak Manager yang siapin nanti. Dan nomor dua, sebenarnya penghargaannya Hira tuh bukan hanya itu saja ya. Ini banyak sekali. Kayaknya kalau saya sebut satu-satu, habis waktunya Hira.
0: Ya.
1: Kemudian juga Hira pernah ngikutin kegiatan Potomac Debat Summer Camp Public Forum. Itu apa tuh Hira? Mungkin kita pilih satu aja lah ya. Itu apa itu?
0: Potomac Summer Public Forum itu apa namanya ya? Kayak untuk debat lah. Kan apa namanya ya? Untuk orang belajar debat dan untuk juga orang yang turnamen misalnya kan. Iya, tapi public forum itu jadi intinya bisa bahas apa aja. Kayak bisa debat tentang apa aja.
1: Kamu ingat waktu itu bahas apa di
0: aku
1: debat
0: bahas
1: itu?
0: Kalau anak SD harus bisa punya pekerjaan rumah apa enggak?
1: Anak SD bisa dapat pekerjaan rumah atau tidak?
0: Iya.
1: Terus apa ya? Jawabannya waktu itu dapatnya apa? Bisa.
0: Jawaban dari sisi aku?
1: Iya.
0: Iya, tapi kan apa ya? Opposite. pelanggan aku kan bilangnya enggak.
1: Jadi, oh, ya, jadi kayak gitu. Apa dua sudut pandang lah ya.
0: Iya.
1: Oke, oke. Apa namanya ngomong-ngomong soal kerja. Nah, Hira tuh kalau yang aku dengar ya, Hira juga sekarang atau pernah jadi volunteer di coffee shop.
0: Iya. Itu karena ya gabut-gabut aja.
1: Gabut-gabut aja ya. Di Sadaka Station.
0: Iya.
1: Wah, nama coffee shopnya itu ya, Sadaka Station.
0: Iya, karena itu lokasinya di masjid. Hmm. Jadi Sadaka Station itu kayak orang yang beli sesuatu di situ, nanti uangnya ke sedekah gitu. Jadi aku tuh cuma volunteer di situ.
1: Oh.
0: Tapi dibayar juga lah.
1: Wah, gokil. Itu gimana pas izin ke Ambu mau apa namanya mau jadi volunteer di coffee shop? Respon dari orang tua gimana?
0: Orang tua aku itu apa ya? Mereka bisa lah. Gitu kayak kalau aku mau beraktivitas ini boleh coba aja dulu. Terus kalau misalnya udah betah gitu ya, ya udah diterusin aja. Okay. Tapi nggak boleh berhalangan sama sekolah.
1: Iya. Terus udah dapat apa income dari situ?
0: Iya dapat. Jadi uang jajan.
1: Uang jajan. Kirain dikasih abang nggak? Kan gaji pertama biasanya sisikan ke Aba dulu, gimana?
0: Jadinya cuma cukup buat uang jajan.
1: Oh, cuma buat uang jajan ya?
0: Iya.
1: Yeah. Oke. Okay. Ngomong-ngomong soal jajan, aku penasaran tuh Hir. Kamu kalau di Amerika suka jajan apa sih?
0: Di sana nggak ada warung, jadi apa namanya ya? Jajan itu, ya jajan kali-kali aja. Cuman apa namanya ya? Aku suka jajan.
1: Fast food? Enggak juga.
0: Aku suka yang manis-manis kayak kopi.
1: Oh. Oke. Okay.
0: Jadi ya kalau ada uangnya aku jalan-jalan aja ngelihat apa yang harus dicoba.
1: Oke.
0: Iya.
1: Di sana kalau yang pernah aku dengar ya, mall itu justru sepi. Emang iya?
0: Iya. Mall itu tergantung arahnya di apa namanya ya? Daerahnya. Tapi di mall dekat aku tuh sepi banget karena
1: sepi banget.
0: Banyak juga kan yang online.
1: Oh,
0: jadi
1: iya.
0: Shopping online ya itu prioritasnya di sana.
1: Makanya,
0: ya tapi juga untung buat aku karena bisa jalan-jalan kemana aja.
1: Iya, kan? Sepi gitu. Kan iya, bisa sepi. Apa leluasa jalan-jalannya ya.
0: Iya.
1: Oke, jadi kamu suka jajan yang manis.
0: Iya.
1: Oke. Donat di sana kan terkenal sekali tuh donat. Kamu suka donat?
0: Iya, aku suka donat.
1: Suka
0: iya.
1: Donat. Oke. Kebab biasanya juga aku sering lihat tuh kayak lagi lihat apa vlog-vlog Amerika banyak apa gerai-gerai kebab gitu.
0: Oh iya.
1: Itu emang karena mungkin apa Muslim food apa gimana ya?
0: Itu. Tapi juga apa namanya ya? Karena kan di sana orang dari berbagai negara kan, berbagai daerah. Jadi banyak tuh bisnis kuliner atau misalnya bisnis baju ya untuk abaya kayak gamis-gamis gitu dari Arab Saudi atau yang mana-mana.
1: Iya.
0: Makanya
1: kamu
0: kebab juga di situ.
1: Aku punya saran Hira atau ide.
0: Iya.
1: Bisa kamu terapin di sana bisnis pisang goreng pakai dabu-dabu. Itu kayak belum ada kan?
0: Belum ada, pasti nanti viral.
1: Viral itu. Iya. Pisang goreng, wih, sadap sekali itu. Itu orang-orang apa Indonesia khususnya ada era timur pasti senang itu apa berburu pisang goreng dari Hira. Oke, okay. Tapi balik lagi soal kamu jadi volunteer di coffee shop.
0: Iya.
1: Di situ kamu ngapain? As a barista kah atau waiters or?
0: Aku ya terserah apa aja kalau misalnya kan sama teman-teman tuh, teman-teman yang umurnya setara lah intinya. Jadi kalau yang satu lagi jadi kasir, aku jadi barista, ya gitu.
1: Oh balik-balik gitu. Aja. Jadi apa suka fleksibel ya?
0: Iya fleksibel banget.
1: Oke, jadi kamu kadang jadi barista, kadang jadi kasir.
0: Tergantung mood lah.
1: Iya. Oh, enak ya kerja di sana ya, Pak Manager. Kerja tuh tergantung mood. Jadi kalau lagi tidak mood, Aduh. Oke, okay, oke. Okay. Wah, ini pasti seru sekali, kita sudah ngobrol-ngobrol sama Hira dan juga kalau ngomongin soal karyanya juga waduh. Ini banyak sekali lagi kalau saya sebutin habis waktunya, ya. Iya. Nanti kalau ada yang penasaran dan pengen tahu gitu ya karya-karya Hira, mungkin bisa nanti ke media sosialnya atau ya bisa berteman, yes, lah ya. Mm-hmm. Oke, okay, kita akan lanjut lagi di teman sore kamu nih, Hir.
0: Yep.
1: Sehabis ini dan nanti kita akan bermain games.
0: Oke. Okay.
1: Kamu menerima tantangan?
0: Iya.
1: Oke. Okay. Nanti ya, abis ini kita main games. Jadi tetap di teman sore kamu, Pro 2 FM Gorontalo.
2: Di tepian Danau Limboto, tepatnya di Desa Iluta, Kecamatan Batu Daa, Kabupaten Gorontalo.

0: Kira.
1: Hey.
0: Masih ya, aman ya? Nah, Hir, di segmen terakhir ini kita main games.
1: Okay.
0: Karena tadi kamu bilangnya kamu sudah menerima tantangan, mau tidak mau harus mau.
1: Okay.
0: Okay. Wah, Hira ini masih banyak juga nih yang nonton di live TikTok kita. Kayaknya Hira bisa terkenal ini. Akan ada fansnya ini.
1: Who knows?
0: Kalau nanti fans tercetus fans, kamu pengen nama fansnya apa?
1: Oh, aku nggak tahu. Nanti aja.
0: Hira lovers kah?
1: Maybe.
0: Hira holic.
1: Hira holic.
0: Oh,
1: yeah.
0: Hira holic. Double H ya. Yeah?
1: Ya,
0: yeah,
1: HH.
0: Oke. Okay. Hira, kita langsung aja ke permainan. Jadi aturannya kamu tinggal menjawab. Aku kasih pertanyaan, kamu jawab.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ini aku kasih pilihan kamu deh. Apa kita bikin objektif atau tanpa objektif?
1: Objektif.
0: Objektif. Masih objektif ya opsinya ya. Oke. Okay. Nah, karena Hira dia lahir di Amerika, kemudian juga punya orang tua asli Indonesia. Jadi kita akan memberikan pertanyaan umum seputar Amerika dan Indonesia.
1: Oke.
0: Okay. Okay? Kamu pilih deh pertanyaan Indonesia dulu atau Amerika dulu?
1: Amerika dulu aja.
0: Amerika dulu aja. Oke. Okay. Jawab cepat ya.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Nomor satu, apa ibu kota Amerika Serikat? Pilihannya A. New York, B. Los Angeles, C. Washington DC, D. Chicago.
1: Washington.
0: Yes. Benar. 100 ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Pertanyaan kedua, ini agak udah mulai sulit ini, Hira.
1: Okay.
0: Bendera Amerika Serikat mempunyai berapa bintang?
1: 50.
0: Benar sekali. Dua pertanyaan dijawab dengan benar, guys. Pertanyaan berikut nomor 3, berarti kita udah enggak usah pakai objektif lagi ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay? Agak wasting time. Oke, okay, nomor 3, apa nama mata uang Amerika Serikat?
1: Dollars.
0: Dollar apa?
1: US dollar.
0: US dollar.
1: Yeah.
0: Good. Benar sekali.
1: Yes, yes.
0: Sudah kayak host ini saya ya. Apa family 100. lanjut nomor 4. Patung Liberty ada di kota?
1: New Jersey, New York.
0: New York. New York.
1: Yes.
0: Sebentar ya, saya make sure dulu. Excellent.
1: Yes.
0: Wah, belum ada yang salah ini Pak Manager. Luar biasa ini memang. Lanjut ya. Ada 10 pertanyaan ini.
1: Oke.
0: Ini yang kelima. Siapa presiden pertama Amerika Serikat? Perlu objektif nggak?
1: Enggak.
0: Aku kasih objektifnya. Yang pasti bukan Pak Manager ya, yeah. Bukan. A. Abraham Lincoln, B. George Washington. Kita make sure dulu. Oke, benar sekali. Masih benar ya. Oke,
1: yeah.
0: Nomor 5. Nomor 6 sekarang, bahasa yang paling banyak digunakan di Amerika Serikat adalah
1: bahasa Inggris.
0: Yes.
1: English.
0: Oke, okay. Yes. Nomor 7, gedung tempat tinggal resmi Presiden Amerika Serikat di
1: White House.
0: Benar sekali. Wah, belum ada yang salah ini. Gimana dong? Oke, ini pertanyaan berikut. Negara bagian manakah yang dikenal sebagai Sunshine State?
1: Oh my goodness, I know this. Where
0: are
1: you from? Florida.
0: Florida. Benar sekali. Oke. Masih belum ada yang salah ya guys ya. Dua pertanyaan terakhir untuk pertanyaan Amerika. Apa nama olahraga yang sangat populer di Amerika Serikat dan dimainkan dalam liga NFL?
1: Football, American football.
0: American football, benar lagi. Aduh. Kayaknya mudah sekali ini. Yang terakhir deh, pertanyaan ke-10. Amerika Serikat terdiri dari berapa negara bagian?
1: Bagian states?
0: State.
1: Okay. Like how many states? Oh, okay. 50 state.
0: Yeah,
1: 50.
0: Wah, benar semua lagi. Aduh. Kamu benar semua, Hira. Selamat. Tepuk tangan dulu dong pemirsa. Nah, sekarang Indonesia. Ini Indonesia. Oke? Okay? Kamu siap?
1: Iya. Yeah.
0: Pertanyaan pertama. Untuk Indonesia ya. Apa ibu kota Indonesia?
1: Isn't Jakarta? Jakarta.
0: Wakadi. Aduh. Yang jawab Wakadi di sahabat tadi itu. Jakarta benar sekali, Hira. Oke, lanjut. Siapa presiden pertama Republik Indonesia?
1: Soekarno-Hatta? Is it? No. Soekarno.
0: Soekarno?
1: Yeah.
0: Yes, betul sekali. Lanjut ya. Apa lambang negara Indonesia?
1: Lambang Garuda. What, like the lambang, the symbol?
0: Yes. Apa tadi?
1: Garuda.
0: Garuda. Yeah. Benar juga. Wah, belum ada yang salah lagi ini. Oke, okay, ini agak susah. Entahlah ya, susah atau tidak ya.
1: Yep.
0: Berapa jumlah sila dalam Pancasila?
1: 5.
0: Wah, mudah ternyata. 5, benar juga. Lagu kebangsaan Indonesia.
1: Isn't there a lot? Indonesia Raya.
0: Yeah. Wah. Gimana Pak Manager? Benar? Indonesia Raya ya. Masih betul, belum ada yang salah ini guys. Mata uang resmi Indonesia?
1: Rupiah.
0: Good. Pulau terbesar di Indonesia?
1: Jawa. Java? No, wait. No. I don't know, it might be Jawa or...
0: Pulau terbesar di Indonesia selain Jawa?
1: Papua, no?
0: No.
1: Oh,
0: salah. Yang benar adalah Kalimantan.
1: Oh, oke. Okay.
0: Oke? Okay?
1: Yeah. Iya.
0: Oke, okay. Satu salah nih, Bah. Jadi jawabnya itu ya.
1: Enggak kan liatnya.
0: Iya.
1: Liatnya yang mana yang luas kan?
0: Besar ya di film besar. Itu ya. Oke. Okay. Lanjut yang ke-8, Hari Kemerdekaan Indonesia diperingati setiap tanggal
1: 17 Agustus.
0: Isn't it? Oke, okay, yeah. Benar. Apalagi nih ya? Bahasa resmi Indonesia.
1: Bahasa Indonesia.
0: Yes, betul. Apa yang jadi pertanyaan Gorontalo apa ya kira-kira ya? hewan endemik. Ah, apa? Makanan khas Gorontalo. Ini pertanyaan terakhir. Makanan khas Gorontalo.
1: Aku pernah makan gak ya?
0: Satu deh.
1: That I ever eat. Kue kerang bisa?
0: Enggak. Kue kerang.
1: Itu bukan makanan.
0: Bukan. Kue kerang ya?
1: Ya bukan makanan. Ya mungkin salah satu.
0: Salah satu.
1: I don't know.
0: Hah? Aduh. Yes, tepuk tangan dulu buat Hira guys. Sudah menjawab pertanyaan. Luar biasa. Dari 20 pertanyaan, baik Amerika, Indonesia, hampir semua terjawab. kecuali satu tadi soal pulau terbesar di Indonesia ya.
1: Yeah.
0: Tapi yang jelas Kalimantan tuh Hir. Oke.
1: Oke
0: deh kalau begitu Hira, terima kasih banyak atas waktunya. Kamu mungkin ada yang mau sampaikan ke teman Pro 2 yang lagi menyaksikan. Gagasan kamu soal lingkungan atau apa, something like that.
1: Jaga bumi and follow me on my socials.
0: Apa itu sosial medianya?
1: My TikTok.
0: Mm-hmm.
1: Oh, what is it? Do I know? Yeah, Hero Don't Play With Them 12, or you can just type Hero and I'm gonna pop up probably. Instagram Hira.Vajalren, and then that's about it.
0: Okay, itu aja.
1: Yeah.
0: YouTube.
1: Aku gak mau share YouTube.
0: Oh, gak mau ya. Okay. Nanti kita tulis di kolom komentar sosial medianya Hira nanti ya. Dan sekali lagi terima kasih buat Hira. Sukses untuk pendidikannya di Cendekia nanti ya. Kamu masuk sekolah pertama hari apa?
1: Masuk ke sana kayaknya tanggal 10. Cuman kayaknya sekolah resminya tanggal 13.
0: Oh gitu. Ya. Oke deh kalau begitu. Hira makasih ya sekali lagi Hira. Sukses selalu. Kita tunggu kabar-kabar baik berikutnya, oke?
1: Okay? Iya.
0: Salam buat Ambu sama Aba yang Aba di sini sih. Buat saudara-saudara kamu juga ya.
1: Iya.
0: Okay, kalau begitu sekali lagi terima kasih banyak teman Rodo sudah mengikuti teman sore kamu, baik lewat siaran konvensional maupun siaran kita di live TikTok Pro 2 GTO, dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dadah Hira.
1: Dadah.
0: Bye guys.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Yo, suara 2 balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Sudah jam 5 sore pukul 17.06 waktu Indonesia Tengah. Masih ditemani sama Ibrahim Rian, kita bakal seru-seruan di trending topik Pro 2 FM. Jadi jangan mana-mana, tetap di teman sore atau trending topik Pro 2 FM.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, tempat terbaik kamu. 16 menit dari jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Berpantau cuaca di luar cerah dan sudah mulai memerah langitnya Toro 2 ya. Itu tandanya akan segera berganti malam. Nah, kita seperti biasa di trending topic Pro 2 FM akan ngobrol-ngobrol santai dengan pertanyaan-pertanyaan yang santai pastinya Toro 2 ya. Sehabis ini kita akan share topik apa yang akan kita bahas nanti Toro 2. Jadi di sini aja ya.

Setiap negara mempunyai rata-rata jam kerja yang berbeda. Tetapi bekerja dalam waktu yang panjang bisa menyebabkan pekerja keletihan dan performa menurun. Menurut laporan dari Sleep Seeker, Meksiko merupakan negara dengan jam kerja terpanjang di dunia loh. Para pekerja di Meksiko bekerja hingga 2.255 jam per tahun atau setara dengan 8.67 jam per harinya. Jam kerja di Meksiko umumnya dimulai sekitar pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Sedangkan negara dengan jam kerja terpendek adalah Jerman. Karena Jerman merupakan negara dengan tingkat ekonomi terbesar

0: dipersembahkan Kita Indonesia.
1: Kamu sering pengen didengar kayak kamu doang nih yang hidupnya berat. Padahal teman kamu juga lagi nangis dalam hati sambil senyum depan kamera. Jangan cuma mau jadi pusat perhatian, tapi pas giliran orang lain butuh telinga, malah sibuk nyari filter story. Dengerin itu bukan tugas psikolog, tapi bagian dari jadi manusia yang utuh. Kadang yang mereka cari bukan jawaban, tapi keberadaan kamu yang benar-benar hadir. Jadi stop jadi komentator hidup orang lain.

mulai aja dulu jadi pendengar yang valid. Kamu gak bakal rugi kok dengerin. Yang rugi itu yang kupingnya aktif cuma pas gosip. Kalau kamu pengen cerita kamu dihargai, mulai dulu gak ngeskip cerita orang kayak lagi nonton iklan YouTube.

Yo wes, nomor 2, pernah gak sih nomor 2 kamu tuh merasa lapar, tapi kondisi kamu tuh bukan pengen makan banyak, atau kayak lapar yang, kayaknya lapar tiba-tiba begitu loh. Nah, kalau kamu pernah nih guys, kita punya pertanyaan yang ya semoga menarik lah ya. Jadi kayak selain lapar, kondisi apa yang bikin kamu tuh makan banyak? Kayak suka makan banyak, tapi tidak juga lapar. Karena memang mungkin lagi banyak pikiran, atau lagi stres, banyak kerjaan, atau mungkin overthinking sama pasangan. Nah, biasanya kan suka memicu apa, peradangan lambung yang suka makan banyak ya. Jadi ya sesuai pengalaman gitu ya, bahwa kondisi makan banyak tuh gak cuman pas lagi lapar, ada momen atau juga kayak waktu dimana kamu makan banyak tapi bukan berarti kamu lapar ya, karena kamu stres misalnya, tugas menumpuk, jadi bawaannya pengen ngunyah, ya kan? Nah, bolehlah kasih tahu Rian di Instagram, juga WhatsApp kita, sampai nanti jam 7. Jadi sekali lagi, nomor 2, selain lapar, kondisi apa yang bikin kamu tuh makan banyak? Bisa WhatsApp kita ya, di 0814 3000 2. Jadi saya lewat Instagram, @pro2_barandao.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yo, guys, for all one, balik lagi masih ditemenin sama Ibrahim Rian. Gimana pertandingan yang sangat-sangat absolut sinema? Luar biasa ya. Perjuangan dari Argentina bisa meremontadakan Mesir. Ya, meskipun bagi sebagian orang itu banyak kontroversinya dan lain sebagainya. Ya, tapi lah itu serunya, seninya dari Piala Dunia Tomorrow 2. Jadi kita mau selamatin babang Messi ya, yang sudah melaju ke babak berikut. Dan tidak lupa juga buat Swiss yang semalam juga menang atas Kolombia. Wah, itu menangnya secara dramatis juga. Adu penalti Tomorrow 2. Oh ya, ngomong-ngomong soal Lionel Messi, nah ini babang Messi lagi dan lagi mencetak sejarah di Piala Dunia, guys. Jadi kapten Argentina ini resmi jadi pemilik assist terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia setelah mencatatkan assist ke-9 saat menghadapi Mesir di babak 16 besar lewat rekor Diego Maradona. Rekor ini juga semakin lengkap. Pencapaian dari seorang Lionel Messi, dan dia juga jadi satu-satunya pemain yang mencatat assist di 5 edisi Piala Dunia serta memegang berbagai rekor lain termasuk penampilan terbanyak dan gol terbanyak dalam sejarah turnamen. Dengan pencapaian tersebut, Messi kembali mempertegas Tomorrow 2 sebagai statusnya sepak bola terbaik sepanjang masa sekaligus terus membawa Argentina melaju di Piala Dunia 2026. Aduh, Lionel Messi melaju. Yang pulang siapa ya? Lupa.

hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Sadaqatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Salat adalah yang pertama dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita jamaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan ruku kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah jika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.

itu ada seninya, karya Oh Soo-hyang adalah buku yang mengajari kita tentang gimana seni berkomunikasi itu penting banget di kehidupan sehari-hari. Dengan gaya yang ringan dan praktis, buku ini cocok buat siapa aja yang pengen lebih jago dalam ngobrol, menyampaikan ide, atau bahkan menghindari konflik. Dalam buku ini, Oh Soo-hyang ngebahas banyak teknik komunikasi, mulai dari gimana cara ngomong yang bikin orang lain nyaman, sampai pentingnya empati dan mendengarkan. Komunikasi yang baik gak cuma soal ngomong doang, tapi juga soal memahami orang lain. Menurutnya, kunci sukses dalam komunikasi adalah peka sama suasana dan memilih kata yang pas. Ini penting banget, apalagi di situasi yang mungkin sensitif atau bikin tegang. Buku ini ngebantu kita lebih percaya diri saat berbicara di depan orang lain, entah itu di pekerjaan, hubungan sosial, atau bahkan percakapan santai. Ada banyak tips praktis kayak gimana kita bisa bikin percakapan jadi lebih menarik, menghindari miskomunikasi, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bikin orang lain merasa dihargai lewat kata-kata. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah gimana cara mengatasi rasa gugup atau takut saat ngomong di depan umum. Oh Soo-hyang menjelaskan

0: Coba ngetes. Tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng pak kita polling anak. Kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergo Boy. Terus di tahun 90 ada si Abstak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni itu.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Footix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina ee waka waka ee.
0: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap. Karena tahun ini di 2026, sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

2, kamu kalau punya produk, program atau layanan yang ingin dikenal lebih luas sama masyarakat di seluruh Gorontalo, RRI Gorontalo siap jadi mitra strategis 2 buat menyampaikan pesan secara profesional. Didukung jaringan siaran yang luas dan terpercaya. Nah, kami membuka ruang kolaborasi buat membantu Tomoro 2 semua menjangkau audiens secara lebih efektif. Saya meluas jangkauan informasi kamu, Tomoro 2 bersama RRI Gorontalo. Informasi selengkapnya bisa menghubungi kontak person 0853-944-819-85. Yuk, mari berlayanan promosi dan bersama-bersama LPP RRI Gorontalo.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: makan. Kita Indonesia.
1: Salah satu program pemerintah yang sangat aku dukung banget juga teman berdua, program Genre atau Generasi Berencana. Hidup gak harus ngikutin FYP juga ya kan. Perlu mikir udah siap belum, bukan cuma nikah tapi mental dan juga finansial. Ubah targetnya, bukan menikah di umur berapa tapi targetnya menikah untuk tidak bercerai. Dalam rumah tangga gak apa-apa kok kalau agak lama. Hidup berencana itu keren teman berdua. Tapi kalian tahu gak, generasi tertangguh di dekade ini tuh adalah milenial. Bertahan hidup menghadapi boomers, beradaptasi dengan Gen Z, dan juga mendidik Gen Alpha. Satu lagi kelebihan anak milenial, kita hidup di era no jejak, no bukti, no dokumentasi, bersih putih, menyala masa muda kita.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Di informasi yang pertama, juara bertahan Wimbledon Jannik Sinner memastikan langkah ke perempat final Wimbledon 2026. Jannik Sinner ke perempat final setelah mengalahkan petenis Jepang Shintaro Mochizuki pada babak 16 besar Minggu 5 Juli 2026 waktu setempat. Petenis Italia asal Italia tersebut menang dalam laga 3 set langsung dengan skor 6-3, 7-6, 6-3. Kemenangan tersebut sekaligus mengantarkan Sinner mencatat penampilan ke-15 di perempat final turnamen Grand Slam yang kelima secara beruntun di Wimbledon. Petenis berusia 24 tahun itu juga mempertahankan rekor sempurnanya dengan tidak pernah kalah dari petenis yang berada di luar peringkat 80 dunia di ajang Grand Slam. Usai pertandingan, Sinner mengaku terkesan dengan permainan Mochizuki yang dinilainya tampil sangat baik. Di informasi yang kedua, transfer 2, Sacramento Kings resmi melepas DeMar DeRozan pada Senin 6 Juni 2026. Kini DeRozan bersatu sebagai pemain free agent di bursa transfer. Kings dan DeRozan sepakat akan mengakhiri kontrak lebih awal, salah satunya berkaitan dengan kondisi finansial tim. Kings harus mengurangi salary cap tim agar berada di bawah batas kedua apron liga. Kings masih memiliki waktu hingga akhir Agustus untuk menentukan skema pembayaran tersebut, namun langkah itu sekaligus memberikan kesempatan bagi DeRozan untuk mencari klub baru sebelum NBA musim 2026-2027 dimulai. Di informasi terakhir masih dari dunia di NBA, Los Angeles Clippers merekrut Rui Hachimura dari Los Angeles Lakers dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan tim menghadapi musim baru. Pemain asal Jepang itu membela Los Angeles Lakers selama 3,5 musim. Musim depan ia tetap bermain di Los Angeles bersama tim berbeda. Clippers dan Hachimura telah sepakat di angka $28 juta. Clippers mengincar Hachimura yang mencatat 11,5 poin, 3,3 rebound per pertandingan. Musim depan Clippers mengganti para pemain depannya termasuk Kawhi Leonard yang akan memperkuat Toronto Raptors. Kawhi dibarter dengan Grady Dick dan juga Brandon Ingram. Sekian info berdua.

94 DFM teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kalian semua teman Perdua yang lagi dengerin Perdua FM Gorontalo di malam hari ini. Bersama dengan Dodi Paneoni teman Perdua sudah hadir di ruang dengar kalian. Bertugas menemani sampai 5 jam ke depan, which is sampai di jam 12 nanti ya, sampai ditutup siaran. Ini mengawali informasi di malam hari ini nih teman Perdua. Aku nih mau membahas tentang angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia menjadi perhatian serius. Karena sepanjang 2025, Korps Lalu Lintas Polri ini mencatat ada 158.508 kecelakaan terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 238.878 orang menjadi korban dengan mayoritas melibatkan pengendara sepeda motor, disusul mobil dan kendaraan angkutan lainnya nih teman Perdua ya. Nah, memasuki tahun 2026 ini, kecelakaan lalu lintas masih terus terjadi di berbagai daerah ya. Deretan peristiwa itu menjadi pengingat akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan juga mengutamakan keselamatan saat berkendara. Apa sih ini bunyi-bunyi? Nah, ada sejumlah kecelakaan yang bahkan menjadi sorotan publik karena viral di media sosial ya. Salah satunya adalah kecelakaan yang melibatkan mobil mewah McLaren 720 S Coupe di Jalan Sukoharjo, Solo. Tulukan Grogol, Sukoharjo nih teman-teman berdua. McLaren nih teman-teman berdua ya, mahal banget ini mobilnya. Akibat kejadian ini, dua orang konten kreator Fabrian Paundra Alditama, 21 tahun alias Andra ST, dan Robi Adel Panjoro, 21 tahun juga, harus dilarikan ke rumah sakit nih teman-teman berdua. Dan mobil McLarennya katanya kebelah. Wih, kejadian ini bermula saat Andra ST dan Robi ini lagi jalan-jalan setelah nonton bola bersama ya, atau habis nobar. Yang mana keduanya itu mengendarai mobil supercar mewah McLaren bernomor polisi B331. Bentar, aku coba lihat dulu ya, McLaren apa tadi namanya? McLaren 720 S Coupe. Kita coba lihat ya, berapa harga? Waduh, mana sih? Mana nih Google dulu ya. Tunggu, aku penasaran dengan harganya nih, tolong berdua. Berapa harga McLaren 720 S Coupe saat ini? Kita lihat ya. Ini harga mobilnya tuh 8, pasaran Indonesia saat ini berkisar antara 6,85 miliar sampai dengan 8,87 miliar tergantung pada tahun produksi, kondisi unit dan jarak tempuh. Oke. Ini akselerasinya tuh 0 sampai 100 km per jam hanya dalam 2,9 detik. Laju ini oto asli. Nah, balik lagi mana tadi informasinya. Nah, ini nih teman-teman berdua ya. Jadi mereka mengendarai mobil super mewah McLaren bernomor polisi B331 dan dari Kanit Gakum Satlantas Polres Sukoharjo Ibtu Ardian Herlinanda ini menyebutkan saat sampai di lokasi kejadian Andra ST dan yang ada di balik kemudi gagal menguasai laju kendaraan nih teman-teman berdua ya. Akibatnya mobil berwarna oranye itu menabrak pagar, tiang telepon dan tiang listrik. Saking kerasnya benturan mobil terbelah menjadi dua. Nah, selain itu pagar rumah makan Pak Cipto rusak, satu tiang listrik patah dan satu pintu kaca Indomaret pecah nih teman-teman berdua ya. Ibtu Ardian melanjutin kedua korban langsung dilarikan ke RS Indriati Solo Baru untuk mendapatkan perawatan dan korban mengalami luka lecet pada dahi, pipi kanan bengkak, nyeri pada kedua tangan dan nyeri pada kaki kiri. Nah, kasus kecelakaan ini masih didalami oleh Satlantas Polres Sukoharjo nih teman-teman berdua. Jadi bisa dibilang ini sebenarnya kecelakaan tunggal ya teman-teman berdua. Tapi kalau untuk mobil seharga berapa tadi? 6,6 sampai dengan 8, miliar ya. Itu tuh sakit juga kayaknya ya. Memang berasa juga nih di dada. Bentar. Ini pukul berapa ya? Hari Rabu 19.14. Oh, azan Isya ini sesaat lagi dikumandangkan ya, turun berdua. Berarti aku mau break aja dulu. Ini turun berdua nanti bakal balik lagi setelah azan Isya. Untuk itu kamu jangan kemana-mana ya, turun berdua. Saya ikut terus aja di sini.

0: Turun berdua pukul 19 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan Isya bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Murid-murid beliau memperhatikan jawaban dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang pertama datang dan mengatakan, ya Imam, kita sudah dilanda dengan kekeringan yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya Allah SWT turunkan hujan kepada kita? Nabi Al-Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT. Perbanyaklah istighfar kepada Allah. Pergi orang ini. Orang yang kedua datang dan mengatakan, wahai Imam, saya ini sudah menikah, lama sekali saya sudah menikah, belum juga diberikan keturunan oleh Allah SWT. Hasan Al-Basri mengatakan, istighfarlah kepada Allah, banyaklah beristighfar kepada Allah SWT. Orang ketiga pun demikian, harta benda kita, sungai-sungai semuanya sudah kering dan semuanya, banyaklah istighfar kepada Allah SWT. Beberapa orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda, satu jawaban beliau, perbanyak istighfar kepada Allah SWT. Setelah orang-orang itu pergi, murid-muridnya datang mendekat. Kemudian mereka bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, wahai Imam, kami melihat banyak orang datang kepadamu bertanya, masing-masing punya pertanyaan dan keluhan masing-masing, tapi jawabanmu satu, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian wahai Imam? Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, alam tasma'u qaulallahi ta'ala, tidakkah kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah? Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Allah, maka dengan istighfar itu Allah akan kirimkan hujan untuk kalian, Allah akan jadikan harta benda untuk kalian, Allah akan berikan anak keturunan untuk kalian, bahkan perkebunan-perkebunan dan juga sungai yang mengalir. Semuanya dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah SWT. Jemaah sekalian, ternyata banyak perkara-perkara yang kita inginkan belum kita dapatkan, itu disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Ya. Ternyata banyak persoalan atau permohonan, keinginan, harapan, apalah namanya, banyak yang kita belum peroleh, itu disebabkan karena dosa dan kesalahan. Sehingga dengan istighfar, Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu untuk datang kepada kita. Cobalah jemaah sekalian.

Adhan India featuring Ahmad Dhani dengan Pupus ini tahun kedua single yang dirilis di tahun 2021. Nemenin kita di pukul 19:38 waktu Indonesia Tengah. Masih di informasi seputar jam 7 ini nih tahun kedua. Dari ini ingat gak sama Mbak Lala, pengasuh anaknya Raffi Ahmad yang diisukan menjadi pejabat BGN? Ternyata sekarang dia tuh menjajal dunia acting juga. Jadi Sela atau akrab disapa Mbak Lala, pengasuh anak Raffi Ahmad ini tahun kedua. Neninya si ini si Rafathar, ya Rafathar atau Cipung, nah, aku lupa. Jadi diisukan menjadi pejabat Badan Gizi Nasional kan. Mengapa isu tersebut, menanggapi isu tersebut, Mbak Lala nampak santai dan lebih fokus ke profesi barunya saat ini. Jadi saat melakukan siaran langsung di akun media sosialnya, Mbak Lala ini antusias menceritakan profesi barunya yaitu sebagai aktris. Jadi wanita asal Lampung itu sepertinya tengah menjajal dunia acting nih tahun kedua. Dia tuh terpilih bermain di film layar lebar berjudul Agensi Rumah Tangga. Nah, film tersebut dibintangi sama banyak aktor dan aktris ternama seperti kayak Enzi Storia, ada Tike Priatna Kusuma, Afgan, sampai dengan Adit Erwanda tahun kedua ya. Di trailer yang dibagikan di akun Enzi, lihat cuplikan saat Mbak Lala memerankan sosok pengajar ART nih tahun kedua ya. Terkait dengan alasannya terjun ke dunia perfilman, Mbak Lala ini menceritakan semuanya berawal dari tawaran sang produser Naya Anindita nih tahun kedua ya. Tiba-tiba ada yang DM Kak Naya katanya, terus tanya, Mbak Lala mau gak main film? Aku lagi bikin film, aku produser yang bikin film Tunggu Aku Sukses sama Komang. Mau gak main film? Dan Mbak Lala menanggapinya dengan, ih kayaknya seru ya. Sebenarnya dan saat menceritakan soal film perdananya, Mbak Lala ini gak berhenti saat membaca komentar dari netizen yang menyinggung soal komisaris. Tanpa basa-basi Mbak Lala langsung merespons. Komisaris tulis akun AND, suka-suka lu deh adek, kata Mbak Lala. Dengan wajah kesal, Mbak Lala menyebut orang yang menyinggungnya itu sebagai sosok yang repot nih tahun kedua ya. Sebelumnya, foto Mbak Lala, pengasuh Rafathar, anak Raffi Ahmad, mendadak viral diisukan jadi pejabat Badan Gizi Nasional dia. Dalam foto yang beredar, Mbak Lala terlihat menggunakan seragam BGN yang dinarasikan sebagai wakil kepala BGN. Foto ini beredar di medsos, bahkan seorang netizen dengan akun Astro Boy mengungkapin kalau tangkapan layar ini berita ini menyebut Raffi Ahmad mengusulkan Mbak Lala jadi pejabat BGN di tahun kedua ya. Dalam tangkapan itu, Raffi juga disebut berkata, benar, saya merekomendasikan Lala menjadi wakil kepala BGN kepada Pak Prabowo karena dia ahli dalam memberikan gizi kepada anak, sudah terbukti kepada kedua anak saya, Rafathar dan juga Cipung, katanya nih tahun kedua ya. Setelah ditelusuri, tangkapan layar itu berasal dari media palsu bernama kompos.com yang sekilas menyerupai salah satu media yang ya kalian bisa tahu lah ya namanya apa. Pihak Raffi Ahmad pun belum menanggapi isu Mbak Lala ditunjuk menjadi pejabat BGN, tapi diprediksi isu tersebut hoax lantaran foto Mbak Lala yang dibagikan merupakan hasil dari editan AI nih tahun kedua ya. Kalau kita lihat dari Instagramnya, Mbak Lala memiliki nama asli Sela yang merupakan pengasuh Rafathar sejak masih bayi sampai dengan sekarang nih tahun kedua ya. Walaupun berprofesi sebagai pengasuh anak, Mbak Lala sempat mengemban pendidikan di universitas. Gelar S1 itu didapat sama Mbak Lala setelah dia mendapatkan beasiswa dari keluarganya Raffi Ahmad nih tahun kedua ya. Dia tuh tercatat adalah lulusan dari Tanri Abeng University. Mbak Lala juga melaksanakan wisuda sarjana dan pasca sarjana pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 yang mana dia mengambil jurusan manajemen di Tanri Abeng University itu ya. Saat itu Mbak Lala merayakan wisudanya didampingi sama Rafathar dan Nagita Slavina dan juga keluarga besarnya. Mbak Lala saat ini mengikuti program kuliah karyawan sambil mengurus Rafathar, anak Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ya. Tanri Abeng University ini bekerjasama dengan Rans Entertainment juga dalam menyediakan fasilitas pendidikan bagi karyawan yang ingin melanjutkan pendidikannya baik S1 maupun S2 nih tahun kedua.

Aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, di turn kedua kita sudah selesai untuk informasi di pukul 7 malam hari ini nih ya. Nanti bentar lagi mau berlanjut di musik live chat yang disiarkan berjaringan nih turn kedua. Untuk itu kamu jangan kemana-mana ya. Stay tune terus aja di Prodi FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Oke, The Turn Video sudah dipukul 8 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang waktunya bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk siaran berjaringan musik live chat yang disiarkan berjaringan melalui RRI Pro 2 Network seluruh Indonesia.
1: Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sound of Panca.
2: Wih, kira-kira Panca indah keberapa nih?
1: Aduh.
2: Tapi Panca kan artinya 5 ya?
1: Benar.
2: Kira-kira, ini pasti berapa orang ya?
1: 5 dong.
2: Oh iya, benar
1: juga. 5 sih, harusnya.
2: Aduh, punggung gua sakit. Kejedot.
1: Kenapa bro?
2: Kejedot.
1: Oh gitu, pakai ini aja.
2: Harusnya bisa ya. Sayang sekali. Oke, okay, dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, yep, bisa langsung merapat ke YouTube channel kita RRI Jakarta. Dan pastinya bisa ke mana namanya?
1: WhatsApp ya, Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811 800 105.
2: Kalau gitu jangan kemana-mana, teman Pro 2 tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Ya, sama Pro 2, baik lagi di MLC.
1: Music Live Chat masih bareng sama Edi dan juga David di malam hari ini.
0: Dan pastinya kalau misalkan kamu nontonin di live chat kita di YouTube channel di area di Jakarta, betul, pasti udah ngeliat kalau kita udah gak berdua doang
1: ya. Kita sudah bertujuh ya.
0: Nah, kita kedatangan Sound of Pancar.
1: Gokil.
0: Rame sekali.
1: Ya.
0: Yel-yelnya dulu dong, Gimana yel-yelnya, ada gak?
2: Ada sih, tapi ada gerakannya gak?
0: Boleh. Lihat, ayo, 3, 2, 1. Gak ada ya.
2: Kamera kita bikin koreo dulu.
0: Sayang sekali belum bikin ya, teman bro dua ya.
1: Bener.
0: Gimana kabarnya, Sano Panca?
1: Luar biasa.
0: Kita absen dulu dong.
1: Kita kenalan dulu gitu ya, satu-satu. Mungkin dari abang ya, silakan. Yes.
3: Nama saya Faris. Saya ini yang kembar suara.
0: Vokal. Faris, vokal. Oke, lanjut.
4: Saya Ala main bass.
0: Oke.
5: Ronaldo main drum.
0: Saya Odi
6: main keyboard.
0: Oke.
7: Saya Nayang main gitar.
1: Oke.
0: Oke, dan kami. Dan mungkin kita akan sedikit berkenalan dulu kali ya.
1: Yes.
0: Jadi sebenarnya Sound of Panca ini pertama kali akhirnya bergabung menjadi Panca, itu gimana awalnya?
3: Ya, awalnya Eka.
0: Oke.
3: Udah berlima jadi Panca.
1: Sesimpel itu ya. Oke.
0: Tapi awalnya berarti siapa yang
1: mencetuskan
0: gitu?
3: Sebenarnya kita teman lama.
0: Oke.
3: Terus teman-teman juga punya band masing-masing.
0: Oke.
3: Cuma saya aja yang selama ini bekerja di belakang layar. Agak ke belakang, cuma kali ini karena kita ya udahlah gitu, udah lama kenal, yuk sekalian aja maju-maju dikit lah ke depan.
0: Jadi bikin band.
3: Ya selain tuntutan finansial juga sih.
0: Oh wow.
1: Itu jujurnya ya.
0: Tapi bukannya bikin lagu malah mengeluarkan finansial banyak kan?
1: Bener.
0: Oh gitu, berarti awalnya dari teman lama ya?
3: Teman lama.
0: Seberapa lama dari zaman kuliah?
3: Enggak selama itu.
0: Oke.
3: Cuma kalau 5 tahun lebih.
1: Terus
3: kita sering banget ketemu di momen-momen yang ini ya, kita punya grup sendiri tetap ketemu. Ya udahlah, kita akhirnya
0: sering jamming.
3: Kerja akhirnya di tempat yang sama nih.
0: Oh gitu. Kerja di bidang musik juga atau
3: di bidang kreatif sih?
0: Oh, di bidang kreatif.
3: Okay. Kreatif.
0: Tapi apa maksudnya outputnya berarti?
3: Ya film.
1: Film,
3: ya musik juga.
0: Konser juga.
3: Promotor lah ya.
0: Boleh. Soalnya saya mendukung banget motor.
8: Boleh.
0: Jokser gitu ya. Oke.
1: Perlu bapak-bapak.
0: Ada. Saya keluarkan jokes bapak-bapak saya. Oh, volume mic-nya oke, rada deketan dikit kali ya.
1: Oke, boleh.
0: Dikit-dikit ya. Oke. Oke, aman. Oke, jadi emang ternyata dalam satu lingkup pekerjaan bareng gitu ya. Oke.
1: Akhirnya klik bikin sebuah band.
0: Nah, tapi ada salah satu interesting di mana kalau tadi ngomongin soal film gitu ya. Sound of Panca berarti ada bikin project soundtrack. Berarti bukan ini ya, bukan scoring ya, tapi soundtrack. Bedanya apa sih kalau boleh tahu?
9: Scoring itu adegan.
0: Oke.
9: Adegan film. Ini
3: ya bisa lagu. Seperti itu sih.
0: Oke.
3: Lebih mudah
1: kayak begitu. Untuk orang awam ya.
0: Soalnya jujur kadang suka kebalik-balik kan. Scoring jadi soundtrack jadi scoring gitu. Itu awalnya berarti gimana akhirnya kayak proses di balik itu gitu gimana sih?
10: Awalnya coba-coba.
0: Wow.
1: Saya mau.
0: Awalnya gini ya. Akhirnya maksudnya proses bikin soundtrack itu gimana sih?
3: Prosesnya. Pertama ambil pulpen.
0: Oke.
1: Okay. Oh, panjang nih.
0: Ada MOU-nya dulu. ada tanda tangan MOU.
6: Yeah. Ini karena terlibat kita dalam penulisan.
0: Oke. Okay.
6: Terutama vokalis Sonok Panca ini terlibat dalam apa? Skripnya lah gitu.
8: Oke. Okay.
6: Develop script-nya. Itu skripnya.
0: Oh, berarti
8: terus habis itu kita ke Gunung Kawi.
0: Wah. Wow. Nah,
8: di sana ternyata ada price list-nya tuh kalau satu lagu sekian.
0: Gue jadi tahu lagi tuh. Serem juga ya. Ada tumbalnya enggak ya?
6: Ada tumbal.
0: Jangan. Oke, berarti emang dari segi penulisan apa segala macam juga Sound of Panca ada andil di dalamnya gitu ya. Nice.
8: Oke. Berarti sebenarnya emang kalian lagi garap project film ini akhirnya kebentuk Sound of Panca atau kebentuk dulu nih Sound of Panca baru bikin sebuah apa soundtrack tuh?
3: Bandnya sih kebentuk udah beberapa waktu sebelum film ini dibuat,
8: Tapi
3: belum dinamai
0: Sound of Panca. Itu menarik tuh. Itu kenapa akhirnya memutuskan untuk Sound of Panca akhirnya? Nah,
3: jadi gini. Di dalam film ini ada satu isu yang kita anggap berbahaya nih untuk generasi kami dan juga di bawah kami gitu.
0: Benar.
3: Sehingga kita ingin menyuarakan itu.
0: Oke.
3: Nah, karena kita berlima, kita sebut Panca. Ya, suaranya orang lima ini dan tadi ditujukan agar meraih suara banyak lah gitu untuk mendukung isu
0: dari Panca jadi banyak ini ya.
8: Kira-kira.
0: Tapi temanya berarti kita langsung sebut aja berarti untuk melawan judi ya.
8: Judi.
0: Itu juga tema dari filmnya.
3: Itu pengantar cerita sih sebetulnya.
0: Oh, okay.
3: Pengantar cerita dari film ini yang nanti dari situlah banyak konflik dan banyak hal yang terjadi, hal negatif yang terjadi terhadap pelakunya.
0: Oh, interesting. Filmnya rilisnya kapan sih kalau boleh tahu?
3: Insya Allah Agustus.
0: Agustus tahun ini ya. Oke. Jadi jangan lupa ditonton ya Tema Bro 2 ya. Tapi nanti kita bakal ngobrolin lah tentang musiknya akan seperti apa sih Tema Bro 2.
8: Betul.
0: Dan pastinya langsung aja buat yang pengen nanya-nanya bisa merapat kemana, Dit?
8: Bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta tentunya di 0811-800-105 atau bisa langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Tentunya. Langsung aja Tema Bro 2 tanya sekarang. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita tetap di MLC.
8: Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat dan kita masih bareng sama Sound of Bandung.
0: Oke. Right. Tadi kita udah sedikit intro, sekarang kita masuk ke dagingnya nih.
1: Ah, iya. Daging Martin kan.
0: Waduh, bagus.
2: Daging Martin.
0: Bagus, bagus, bagus.
1: Oke, bagus.
0: Ari daging? Tambahin lagi tambahin lagi.
1: Kita enggak sebapak-bapak ini.
3: Kita enggak ngerti loh, kita enggak ngerti loh.
0: Ada soalnya daging tapi di SeaWorld.
3: Iya.
0: Apa tuh? Gong ya.

0: jauh ya, rada jauh. Rada jauh ya.
1: Oke. Okay. Kamar daging Indonesia. Iya.
2: Lansia atau lebih ini.
0: Oke,
2: oke.
0: Oke. Dan ini baru aja Sonor Manja baru ngeluarin album terbaru.
3: Yes, album perdana berarti ya. Album perdana. Berjudul Menang Untuk Kalah.
0: Yes. Tapi sebelum itu gimana rasanya akhirnya punya album perdana gitu?
1: Kayak happy banget gitu.
0: Itu jawaban yang diinginkan.
1: Excited banget gitu.
0: Tapi beneran excited kan?
1: Iya, benar.
0: Pastilah. Berapa lama itu bikinnya kemarin?
4: 2 bulan.
0: Wow, luar biasa.
3: Tapi ini berarti satu album ini jadi soundtrack untuk film yang judulnya sama berarti kan?
5: Iya. Menang Untuk Kalah. Semua lagu di album ini masuk dalam film.
3: Oh, oke. Okay. Oh. Tapi yang gue penasaran adalah sebenarnya kalau bikin soundtrack itu bikin soundtracknya dulu atau nyesuaiin sama ya adegan filmnya?
0: Bener tuh.
5: Sebenarnya sih nggak ada yang wajib mana duluan.
3: Oke. Okay.
5: Ya. Hmm. Tergantung dari kita dan filmmakernya mana. Cuma kalau saya karena kebetulan terlibat di proses script developmentnya, jadi udah tahu duluan nih ceritanya.
3: Yeah. Ah,
5: jadi
3: iya, sebenarnya
5: saya bisa bikin liriknya.
1: Hmm. Jadi semua lagu di Menang Untuk Kalah ini, album Menang Untuk Kalah ditulisnya sama Mas Haris.
3: Oh, liriknya. Oh, oke. Okay.
5: Semua nulis doang. Tadi kan ngambil pulpen.
0: Ngejiplak ya, yang enggak dong. Oke, okay, dan berarti di dalam album ini ada berapa lagu totalnya berarti ya?
3: 11.
0: Nice, 11
1: memang. 11 tapi ada 2 lagu yang akustik version gitu.
0: Oke. Okay.
3: 9.
0: Oke. Okay. Akustik version. Oke. Okay. Mungkin kita mulai dari yang nama judulnya dulu kali ya. Mm-hmm. Kita akan mulai dari Menang Untuk Kalah. Ini berarti kalau dari penulis lagunya sendiri gitu ya, Mas. Ini mau bercerita tentang apa?
5: Jadi begini, kadang kita kalah oleh keinginan kita.
0: Oh, benar.
5: Padahal sebetulnya kita sadar ada kebutuhan yang jauh lebih prioritas.
0: Iya. Yeah.
5: Nah, di situ saya berusaha mengingatkan kita semua fokus kepada kebutuhan dulu, setelah itu baru pada keinginan. Ah, jadi ada lirik yang ku kejar kemenangan tapi kalah yang ku dapat.
0: Oke. Okay.
5: Ku cari pintu selamat, kiamat yang ku dapat. Nah, itu kalau kita kalah sama keinginan kita akan mengalami kalah.
0: Nah, itu yang susah tuh.
3: Benar.
0: Gue adalah orang yang impulsif kadang-kadang ya. Suka mau. Kemarin 77 tuh. Mm-hmm. Akhirnya check out juga gitu. Ya, padahal. Ya, susah itu.
3: Yang penting-pentingnya
0: ya. Manusiawi ya.
5: Justru karena itu manusiawi banget, kita berusaha ngingetin.
3: Nah, iya sih benar.
0: Tapi mungkin kira-kira ya, mungkin ada teman pro 2 juga yang impulsif gitu. Ya, ya. Kira-kira tips yang paling penting untuk menahan diri apa sih?
1: Puasa ya.
3: Bener sih,
5: bagus banget sih. Itu mengelola hawa nafsu.
3: Iya bener.
0: Tapi suka susah gitu ya.
3: Iya kan.
0: Kadang aja masih puasa.
5: Tergantung niat lah.
0: Tergantung niat ya.
5: Yang penting sahur yang benar.
0: Salah. Bisa aja nih Kang Sule. Enggak, tapi serius. Berarti apa nih? Berarti apa yang harus dilakukan kalau dengerin lagunya gitu ya misalnya?
5: Sebetulnya lagu itu kita berusaha ngingetin diri kita sih.
0: Oh.
5: Gitu. Karena kita belum lulus di situ.
0: Iya. Yeah.
5: Kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha menahan itu dan mengelola keinginan sebetulnya. Ya alhamdulillah sih sejauh ini mulai menerapkan mana yang prioritas, mana skala prioritas tuh.
0: Yeah.
5: Nah, kita nyusun itu insyaallah sih enak aja sih kesananya.
0: Wah, itu sih yang rada berat sebenarnya ya teman berdua ya.
3: Iya.
0: Semoga bisa lah ya.
3: Gue yakin lo bisa dapet. Bisa
0: ya. Kalau ada masalah. Thank you.
3: Benar.
0: Oke, lagu kedua. Judi. Nah, ini ya seperti judulnya mungkin gue udah dengar juga tentang judi gitu ya.
5: Ya kalau judi bukan ciptaan kami, tapi itu ciptaannya Rom Haji Romainama.
0: Ya, benar.
5: Ini lagu yang legend banget.
0: Nah,
5: kita memaknainya gini. Seorang Haji Romainama menulis lagu itu di tahun itu.
0: Iya.
5: Dengan lirik setajam itu, yes. Artinya di tahun itu sudah masif nih
0: bener
5: perjudian.
0: Sih.
5: praktik perjudian sudah masif gitu, dan sampai hari ini berkembang terus, bertransformasi ke digital ya, di online gitu. Sehingga kita nggak tahu nih orang lagi ngapain nih dengan handphonenya.
0: Iya sih.
5: Nah, kalau lagu ini kami memaknai bahwa edannya di zaman itu beliau udah berusaha mengingatkan, gitu. Dan rasanya perlu diingatkan ulang. Nah, tidak ada lagu yang sekuat lagu judi untuk mengingatkan orang jangan main judi. Kira-kira begitu. Kami memaknainya begitu.
0: Iya sih.
3: Benar-benar.
0: Dan gimana?
5: Kata lain nggak kira-kira menggambarkan judi? Judi?
0: Gak bisa sih. Itu udah on top of mind banget.
5: Iya.
0: Lagu yang apa namanya untuk melarang judi gitu ya. Tapi gimana rasanya Sound of Panca bisa nyanyiin ulang gitu?
5: Wah.
0: Kami sih senang banget ya. Maksudnya mana?
5: Oh enggak. Oke. Okay. Enggak gitu. Ya pasti. Gini, ada kebanggaan tersendiri. Kemudian kita masih sampai hari ini tuh masih ngerasa yang wah, Bang Haji baik banget ya kita dikasih.
3: Bersyukur lah
5: dikasih izin untuk apa namanya memproduksi ulang ini, membuat aransemen sesuai dengan karakter band kami gitu ya. Ya jadi sebetulnya lebih ke bersyukur. Nah, kalau udah bersyukur tuh ya kita enggak menampakkan kegirangan berlebihan.
0: Oh iya, keren.
3: Biasa aja, biasa aja.
0: Keren.
3: Cool aja, cool.
0: Sans. Tapi jangan terlalu. Ini jadi tukul. Ntar jadi tukul.
5: Ini Kang Alam nih mau ngomong.
0: Silahkan. Boleh.
1: Ini juga kan tadi selain lagu judi, semua mungkin kalau udah dengar semuanya, terutama banyak kan lagu apa lirik-lirik yang cukup tajam, satir gitu ya. Mungkin ada ini kayak lagu ini kayak menggurui gitu ya, kayak mengajak apalah bahasanya edukasi atau kita enggak sama sekali. Ini tuh curhatan. Makanya Sound of Panca tadi suara kita berlima, kita sama-sama
5: resah.
1: Tapi kan gini, itu keresahan yang sebenarnya bahaya banget nih.
0: Iya.
1: Ini bahaya banget nih untuk urusan judi ini.
0: Iya.
1: Kalau pengennya Sono Panca tuh tadi kita suara berlima untuk mencari suara kita bareng-bareng nih.
0: Iya.
1: Bareng-bareng. Jadi sama-sama ayolah tadi apa mendahulukan kebutuhan daripada keinginan gitu.
0: Yeah.
1: Bareng-bareng bukan berarti Panca ini udah lepas dari itu gitu.
0: Menggurui
1: masih gitu. Bareng-bareng nih kita ini.
0: Gitu. Mungkin POV-nya bisa kayak lagi marahin diri sendiri gitu kan. Dari cerita diri sendiri. Ayo dong, bisa menahan apa segala macam. Jangan judi misalnya, apa segala macam.
3: Benar-benar.
0: Iya. Nice. Oke, nanti kita bakal bahas lagu yang lain.
3: Betul.
0: Tapi kita bakal dengerin dulu nih.
3: Benar.
0: Judi versinya dari Sound of Panca.
3: Benar. Dan ini kolaborasi juga ya bareng sama Bang Rudi Nugraha ya.
0: Yes.
5: Sorry. Saya kafeinnya.
0: Oke,
3: langsung aja kita dengerin lo Sound of Panca.
0: Let's go.
3: Rudi Nugraha dengan Judi.
0: Let's go.

0: Oke, balik lagi di MLC Music Live Chat sama Bro 2.
1: Yoi, dan kita masih bareng sama Sound of Banjir.
0: Nice. Oke, tadi kita sebelum lagu ini kita dengerin lagu Judy. Yang ternyata jauh banget.
2: Tahu dia.
1: Tahu.
0: Jauh banget sama lagu aslinya.
1: Betul.
0: Yeah. Ini keren sih.
1: Oke. Ini dibikin berarti apa? Berarti rock jatuhnya ya?
3: Iya.
1: Rock gitu ya. Tapi emang keseluruhan dari lagu di album ini rock berarti lagunya.
3: Iya.
1: Enggak. Oh, enggak juga. Kebanyakan tapi ya.
4: Mesti denger sih. Tapi maksudnya gini, kalaupun ada lagu yang lebih poppy lah gitu ya, lebih pop begitu, tetap laki.
0: Iya, benar sih.
4: Kita kan laki.
0: Gitu yang pengen dikejar ya berarti ya. Kesini naik Harley semua kan kebetulan.
3: Enggak lah.
0: Naik apa nih berarti?
1: Enggak, gue serius. Oh,
0: iya.
3: Gue lagi gak pengen bercanda.
0: Ya tadi serius banget sih kelihatan sih. Oke, kita langsung aja nih buka pertanyaan. Di live chat udah rame banget juga.
1: Yoi.
0: Ada siapa? Coba bacain.
1: Ini ada dari Zahwa nih.
0: Zahwa, halo Zahwa.
1: Tadi udah diputer lagunya ya. Terus ada Devrita. Devrita? Gimana sih?
3: Ya itulah.
0: Pakai kacamata sih.
1: Devtira Anissa.
0: Oke. Okay.
1: Itu ya, Pak. Ada dia baik-baik saja tanpaku ya, nanti tolong diputar. Okay. Nanti coba ya.
0: Oke.
1: Terus ada Viko Fakih. Proses jadi original soundtrack apa ditawarin atau diminta bikin lagunya untuk jadi original soundtrack?
0: Boleh silakan dijawab.
5: Kebetulan kita gak ditawar sih, langsung.
1: Langsung deal.
2: Gak boleh diskon nih,
3: Enggak, ya pay later boleh.
0: Tapi emang berarti emang udah ada di belakang proyeknya itu dan sekalian bikin juga gitu ya.
4: Ya kita diminta secara apa PH itu minta kita bikin soundtracknya.
0: Gitu ya, Viko. Oke, lanjutnya.
1: Selanjutnya ini dari Rohayadi. Aduh, Yadi apa sih? Generasi zaman now itu memang harus diedukasi bahwa judi itu jahat.
0: Sepakat.
3: Tepuk tangan buat Roh tadi, siapa Roh?
0: Rohayadi. Tapi emang iya sih.
1: Benar.
0: Ini pertanyaan belum nih?
1: Oh iya, ini di WhatsAppnya ya.
0: Hai, aku Zli, mau nanya dong buat Sound of Panca. Aku Gen Z dan baru dengerin lagunya, terus lihat first albumnya unik banget katanya. Menang untuk kalah, boleh diceritain gak? Kenapa first albumnya namanya itu? Dan apakah ada background story-nya?
3: Oke. Kenapa dinamai Menang untuk Kalah gitu ya? Karena pertama filmnya judulnya Menang untuk Kalah.
0: Oke.
3: Dan ini bagian dari film tersebut. Nah, tapi kalau kita gali lagi lebih dalam, sebetulnya itu rangkaian pengalaman hidup sih, dari kita personel maupun dari orang di sekeliling kita.
0: Oke.
3: Itu yang kita coba rangkai. Kenapa? Karena filmnya tuh ternyata cerita sehari-hari banget dan itu terjadi di banyak banyak orang ya. Makanya kita itu tadi kenapa 2 bulan bisa lagu ini selesai diproduksi ya, album ini selesai diproduksi ya, karena itu nyata di lapangan, ada di masyarakat, ada kita bersinggungan langsung, jadi ya kita secara tidak langsung mengalir banget gitu saya nulis.
0: Wow. Ini yang susah sebenarnya, mungkin musisi lain susah untuk mencari kayak keresahan hari-hari apa yang bisa dijadiin musik ya.
3: Benar. Karena nggak semua orang mau ke Gunung Kawi sih.
0: Susah sih itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi?
1: Oke, selanjutnya nih. Halo, salam dari Intan di Bandung. Suka banget aransemen baru Judy. Om Haji Roma Irama jadi rock katanya.
0: Yeah.
1: Udah dengar semua lagu Sound of Panca, paling suka Lelah Hati katanya. Mengingatkan lagu dari Korea karena musiknya banyak part-partnya.
0: Oh gitu. Ya.
4: Itu kita memang K-popper.
1: Benar.
3: Biasanya celana kita putih.
1: Enggak kelihatan. Terus ini katanya mau tanya untuk Kalah Telak sendiri, back of story-nya apa itu? Liriknya caur banget katanya.
0: Oke. Kalah Telak nih.
3: Ini Kalah Telak atau Lelah Hati nih tadi?
4: Kalah Telak yang caur banget.
1: Yang ditanya Kalah Telak.
3: Kalah Telak.
1: Intronya Lelah Hati.
3: Memang kalau Lelah Hati itu dia notasi per song itu beda semua. Jadi enggak ada pengulangan. Jadi agak kaya ya dinamikanya di lagu Lelah Hati. Ini saya harus apresiasi sih kalau dia sampai komennya begitu ya. Berarti dia dengerin banget. Dan dia notice di situ. Nah, kemudian kalau untuk Kalah Telat, ya kami sih sebutnya liriknya emang nyebelin. Karena ada lirik yang
2: siang.
3: Kuharap menang kalah telak yang ku dapat. Kuharap menang kuharap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat. Kuharap menang kalah telak yang ku dapat. Kuharap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
5: Dekat sekali ya.
3: Iya,
5: hari-hari lagi.
3: Betul. Terus ada ini juga apa?
4: Sentilan itu.
3: Ada sentilan-sentilan yang di situ liriknya kira-kira
4: lambang
3: gitu. Ya, tertipu lambang petir gitu. Iblis sang penguras harta ya gitu. Memang caur.
1: Caur banget sih, benar-benar.
4: Bukan lambang petir berwarna merah ya.
1: Bukan.
5: Makanya berarti jangan dilakukan ya,
3: teman-teman. Oke, bingung kalau dulu kita ada petir ngumpet, sekarang orang ngejar-ngejar petir.
2: Aduh. Nyari-nyari petirnya itu
5: petir. Tidak boleh ya, nomor 2 ya.
3: Enggak boleh.
5: Dan pastinya banyak lagu lainnya lagi yang mungkin belum termention gitu ya. Ada Tersisa Sesal, Ku Ingin Menjagamu, Baik-Baik Tanpamu, Dewi, Hancur Lebur. Terus habis itu baru yang acoustic fashionnya dari Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu yang acoustic fashion.
1: Yes.
5: Dan pastinya bisa didengerin di semua digital streaming platform sekarang.
1: Yes.
5: Oke. Okay. Dan pastinya yang paling penting bisa di request di Pro 2 FM di seluruh Indonesia.
1: Betul sekali ya.
5: Nanti abis ini katanya bakal ada live session ya.
3: Dia sampai mau nyanyi katanya ya.
5: Oh saya. Kebetulan edit ya. Kebetulan yang padu saya edit ya. Oh iya.
2: Cucu.
5: Oke kalau gitu nanti sambil Sound of Panca prepare, jadi jangan mana-mana dulu teman Bro 2, ramaikan live chatnya.
1: Betul.
5: Dengan mungkin bisa spam Sound of Panca, Sound of Panca, Sound of Panca gitu ya.
1: Atau mungkin lagu apa yang pengen dibawain malam hari ini.
5: Boleh. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Oke, teman Pro 2 masih di MLC.
1: Music Live Chat dan masih barengan sama Sound of Banjar.
0: Yeah. Alright. Dan kalau misalkan nih teman Pro 2 pengen kepoin sosial medianya dan update-nya, bisa langsung follow Instagram-nya di mana?
1: Sound of Banjar.
0: Sound of Banjar. Ya. Oke, okay. Instagram masing-masing mau dipromoin?
2: Enggak usah, takut ngetop.
0: Woi. Takut Ariana Grande lewat. Oke deh, dan maksudnya thank you so much kalau baca.
2: Makasih. Maaf ya kalau ngerepotin.
0: Enggak ngerepotin. Repotin banget gitu kan. Udah. Oke, dan seperti udah bisa dilihat, sudah ada gitar di sini. Berarti sudah akan ada salah satu surprise, yaitu adalah
1: Live session.
0: Kalau gitu, sambil bersiap-siap kita pamit dulu ya teman berdua. Terima kasih.
1: Teman berdua sudah mendengarkan kita satu jam terakhir barengan sama Sound of Banjar. Kita ngomongin soal album perdananya ya, Menang Untuk Kalah. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagu Sound of Banjar di DSP. Di MV-nya udah ada kah atau akan menyusul?
2: Video liriknya nyicil.
0: Video lirik ya.
2: Nyicil tadi. Nyicil.
0: Dan pastinya harus ditunggu juga filmnya yang
1: benar. Iya.
2: Benar banget.
0: Di apa tadi bulan apa?
2: Agustus.
3: Yes. Di nobar ya nanti kita ya, nobar ya.
0: Boleh.
1: Kita nobar.
0: Kalau gitu nama gue Dapet Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Langsung aja kita sambut ini dia Sound of Banjar.

0: Oke, Detron Produce sudah selesai untuk musik live chat-nya. Disiarkan berjaringan melalui RR Prodo Network seluruh Indonesia ya. Sekarang sudah balik lagi di Prodo FM Gorontalo barengan sama Dodi Paneo. Dan kita bakal lanjut lagi di Good Night Story. Bentar lagi aku bakal spill topik pembahasannya kita di malam hari ini. Untuk itu kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus saja di Prodo FM Gorontalo, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

92,4 DFM, teman terbaik kamu di turn 2. Sekarang waktunya untuk Good Night Story di malam hari ini. Dan aku mau membahas tentang, pernah enggak masih tetap menjalin hubungan pertemanan dengan orang yang dulunya tuh punya masalah sama kamu, atau pernah bermasalah dengan kamu, atau pernah berantem dengan kamu nih, turn 2. Jadi tetap temenan sama orang yang dulu pernah punya masalah dengan kamu nih, turn 2. Gimana hubungan kamu sama dia sekarang? Langsung kasih jawaban kalian di Instagram kita di @pro2_gorontalo ya, turn 2. Atau bisa juga lewat WhatsApp di 0811 43000. Dan jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian nih, turn 2. Aku bakal tetap tungguin sampai kita bakal membahas ini sampai di jam 11 malam nanti seperti biasa ya, turn 2. Dan untuk respon sama requestan kalian tuh bakal aku bacain dan puterin di setiap menit ke-50 ya, dari pukul 21.50 sama di pukul 22.50 menit waktu Indonesia Tengah. Aku tungguin di malam hari ini. Jangan lupa di Instagram kita di @pro2_gorontalo atau di WhatsApp 0811 43000 dan di line telepon 0812 15 9024.

yang dirilis di tahun 2025 ini nemenin kita di pukul 21 lewat 23 menit waktu Indonesia Tengah. Kita coba membahas dulu tentang menjalin hubungan pertemanan setelah menghadapi masalah serius yang pernah terjadi ya, saudara berdua. Mungkin kamu pernah mengalami ini. Sebenarnya ini adalah bukti nyata dari kedewasaan emosional nih, saudara berdua. Komunikasi yang matang dan juga kapasitas pengampunan yang tinggi dari diri kamu. Dan mungkin juga teman kamu nih, saudara berdua ya. Fenomena ini menunjukkan kalau nilai sejarah dan ikatan emosional dalam pertemanan tersebut dianggap jauh lebih berharga daripada cuman ngomongin soal ego atau konflik yang pernah terjadi di masa lalu di antara kalian. Ada beberapa alasan dinamika dan juga batasan penting sih yang melatar belakangi kenapa seseorang tuh memilih tetap berteman setelah badai besar menerpa hubungan mereka nih, teman-teman berdua ya. Pertama, mengapa mereka memilih tetap bertahan? Yang poin pertamanya itu adalah penerimaan realitas nih, teman-teman berdua. Kayak kedua pihak tuh menyadari kalau manusia bisa berbuat salah dan konflik adalah bagian normal dari dinamika hubungan nih, teman-teman berdua. Yang kedua adalah ikatan sejarah nih, teman-teman berdua ya. Kayak waktu, kenangan, dan investasi emosional yang telah dibangun selama bertahun-tahun terasa terlalu berharga untuk dibuang begitu saja. Apalagi hanya karena masalah sepele nih, teman-teman berdua, atau ya intinya permasalahan yang dihadapi di antara pertemanan kalian, teman-teman berdua ya. Lanjut. Sebentar. Nah, ini. Keamanan emosional, kayak karakter dengan tipe secure attachment cenderung lebih mudah menyelesaikan konflik tanpa menyimpan dendam jangka panjang ya, teman-teman berdua. Dan kesamaan nilai juga, mereka yang menyadari kalau di luar masalah tersebut, mereka sebenarnya masih memiliki visi hidup atau kelompok pertemanan yang sama. Karakteristik pertemanan pasca konflik itu biasanya hubungan yang berhasil pulih, bertransformasi menjadi bentuk baru yang lebih kuat, tapi dengan pendekatan yang berbeda nih, teman-teman berdua ya. Pertama, komunikasi terbuka, kayak masalah dibicarakan secara objektif tanpa melibatkan serangan personal nih, teman-teman berdua ya. Ada juga batasan baru atau boundaries. Kayak ada garis pembatas yang sudah jelas tentang hal apa saja yang boleh dan tidak boleh disentuh supaya konflik itu tuh tidak terulang. Dan yang ketiga adalah low maintenance friendship. Seringkali hubungan bergeser menjadi low maintenance friendship ya, di mana mereka tidak harus berkomunikasi setiap hari tapi tetap saling peduli dan menghargai saat bertemu nih, teman-teman berdua ya. Langkah memulihkan hubungan kalau misalnya kalian tuh pernah mengalami masalah dan ya memang masalah sebenarnya tidak bisa dihindari ya. Kayak pasti akan dialami di setiap pertemanan. Adalah saling memaafkan, itu yang paling pertama nih, teman-teman berdua ya. Proses ini membutuhkan waktu untuk menyembuhkan luka lama secara tulus, bukan sekedar ngelupain aja. Nurunin ego yang kedua, kayak kedua belah pihak harus berhenti mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Terus fokus pada solusi ke depannya. Yang ketiga, itu adalah membangun ulang kepercayaan ya. Kepercayaan yang sempat dirusak, itu tidak bisa kembali dalam semalam kan. Perlu konsistensi tindakan nyata untuk membuktikannya nih, teman-teman berdua. Jadi itu sebenarnya beberapa pembahasan awal ya, teman-teman berdua, tentang menjalin hubungan pertemanan setelah menghadapi masalah serius adalah bukti nyata dari kedewasaan emosional. Yang pertama ya, komunikasi yang matang. Yang kedua, dan kapasitas pengampunan yang tinggi di masing-masing diri kalian, teman-teman berdua.

0: Coba Nganates, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng pak kita polingan, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergum Boy. Terus di tahun 90 ada si Afsak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Futix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina Ee Waka Waka Ee.
0: Sampai Live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap. Karena tahun ini di 2026, sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: makan. Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesianisme.
1: Teman Pro 2, jangan panik ya. Jadi ini tuh info terbaru dari Mendikdasmen Bapak Abdul Mukti yang katanya nih Teman Pro 2, tes kemampuan akademik atau TKA itu udah gak wajib dan gak nentuin kelulusan siswa. Jadi ini sepatutnya jadi pilihan opsional lah ya. Tapi bukan itu intinya. Intinya di sini kalau urusan tes aja bisa santai dan opsional, kenapa urusan lain enggak? Nah, jadi jangan terlalu terburu-buru lah untuk langsung ngegas di kolom komentar atau langsung berasumsi yang enggak-enggak. Mending kita coba deh untuk lihat dari dua sisi. Kayak cari dua angle yang terbaik lah sebelum nanti kita kasih komentar. Masa iya, TKA udah merdeka tapi pikiran kita masih terjajah sama satu pandangan. Yuk, bisa yuk buka kacamata kudanya.

0: never give up.
1: Kadang kita mikir, pendidikan merata itu beneran ada gak sih? Atau cuman slogan? Di kota besar, sekolah keren gampang ditemuin. Tapi di pelosok desa, masih ada anak yang harus jalan berjam-jam cuman buat duduk di kelas. Katanya semua anak punya hak belajar, tapi kenyataannya gak semua punya kesempatan yang sama. Pendidikan merata masih kayak mimpi yang belum bangun. Kita masih sering dengar janji, tapi di lapangan masih banyak cerita yang bikin hati nyesek. Ada yang harus berhenti sekolah karena biaya, ada juga yang gak punya akses untuk internet, dan ada yang bahkan gak punya guru tetap. Jadi pendidikan merata itu mimpi atau kenyataan sih? Jawabannya tergantung kita. Kalau kita cuma diam, ya dia bakal terus jadi mimpi. Tapi kalau kita bergerak, mendukung, dan peduli, mimpi itu pelan-pelan bisa jadi nyata. Ingat, masa depan bangsa nggak bisa ditunda. Pendidikan merata bukan sekedar wacana, tapi itu kebutuhan. Yuk, jangan biarkan mimpi ini berhenti di kata-kata aja.

94 DFM teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk aku bacain respon kalian ya. Di part yang pertama ini untuk malam hari ini, Good Night Story. Sebentar, kita coba lihat dulu ya. Mana sih? Nah ini sudah ada nih. Oke, selamat malam untuk Jerry Soi 90. Temenan tapi gak sedekat dulu lagi. Paling nyapa kalau ketemu. Oke, oke. Ada Yeni Lindawati, temenan tapi jadi asing seperlunya aja. Zatia Vinovic pernah ya, anggap biasa yang tahu cuma hati. Haha. Ini Zatia Vinovic pura-pura dari Liodra request lagunya. Bentar, kita coba masukin dulu lagunya ya. Pura-pura Liodra satu. Terus yang kedua itu requestannya Jagat Rasa dari Samuel Cipta, di request sama Jerry Soi. Bentar ya, kita coba masukin dulu lagunya. Dua lagu ini nih teman-teman berdua yang bakal aku puterin di baca respon part pertama, atau di part pertama untuk Good Night Story malam hari ini ya. Habis ini kita bakal lanjut lagi di part yang kedua pukul 10 malam untuk Good Night Story di malam hari ini. Masih bersama dengan Dodi Paneoni teman-teman berdua. Jadi kamu jangan kemana-mana.

92,4 Pro FM, teman terbaik kamu, balik lagi di Pro FM Gorontalo dan kita kembali membahas tentang topik pembahasan kita di malam hari ini. Ada beberapa fakta-fakta psikologis orang-orang yang seperti ini ya, yang tetap menjalin hubungan pertemanan mereka dengan baik setelah mengalami permasalahan yang cukup intens, atau bukan intens, cukup besar di antara keduanya. Jadi orang-orang yang mampu melakukan hal tersebut adalah orang-orang yang memiliki regulasi emosi tinggi atau high emotional regulation. Kayak kenyataan ilmiahnya, mereka tuh mampu memisahkan antara emosi sesaat kayak marah, kecewa dengan nilai jangka panjang dari hubungan yang mereka jalani nih, teman-teman kedua ya. Cara kerja otaknya di bagian prefrontal cortex atau pusat logika, mereka bekerja lebih dominan daripada amigdala atau pusat emosi negatif saat merespon memori konflik nih, teman-teman kedua ya. Yang pertama, memiliki gaya kelekatan aman atau secure attachment style untuk yang kedua ya. Kenyataan ilmiahnya, orang dengan secure attachment itu tidak menganggap konflik sebagai akhir dari sebuah hubungan. Cara kerjanya itu, mereka tidak mudah merasa terancam atau ditinggalkan sehingga lebih fokus pada pemecahan masalah kayak problem solving daripada menarik diri atau menyerang balik nih, yang kedua ya. Ada tingkat efikasi diri yang kuat atau high self efficacy. Jadi kayak kenyataan ilmiahnya, mereka memiliki kepercayaan diri yang tinggi kalau mereka mampu mengelola sesuatu interpersonal yang canggung atau sulit. Cara kerjanya, mereka tuh tidak takut menghadapi kecemasan atau ketidaknyamanan saat harus berinteraksi kembali dengan orang yang pernah menyakiti mereka nih, teman-teman kedua ya. Ini kayaknya sulit banget juga. Jarang ketemu sama orang seperti ini nih, teman-teman kedua ya. Kenapa ya? Ini kulit aku kok pada ngelupas. Lanjut. Ada fleksibilitas kognitif atau cognitive flexibility. Dari kenyataan ilmiahnya, mereka tuh punya kemampuan mental untuk melihat sebuah masalah dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Cara kerjanya adalah mereka bisa memahami kenapa orang lain bisa berbuat salah karena tekanan situasi atau ketidakmatangan saat itu, tanpa langsung memberikan label kalau orang tersebut jahat selamanya nih, teman-teman.

0: adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil, aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua,
1: aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?

Balik lagi di Prodi FM Gorontalo. Masih membahas tentang fakta-fakta menarik dari orang-orang secara psikologis ya, orang-orang yang seperti ini nih. Kan pertama kan tadi ada memiliki regulasi emosi yang tinggi, memiliki gaya kelekatan aman, terus tingkat efikasi dirinya yang kuat, kapasitas pengampunan emosionalnya yang tinggi nih, dan kedua, dan fleksibilitas kognitif. Yang keenam adalah motivasi berdasar utility and affiliation. Kayak kenyataan ilmiahnya, manusia mempertahankan hubungan berdasarkan fungsi sosial dan kebutuhan afiliasinya atau keterikatannya nih, teman-teman berdua. Cara kerjanya secara psikologis mereka memiliki menilai ya kalau fungsi dukungan moral, jaringan pertemanan atau sejarah masa lalu dengan orang tersebut itu jauh lebih besar manfaatnya bagi kesehatan mental mereka daripada mempertahankan ego. Jadi itu dia nih, teman-teman berdua ya, secara keseluruhan fakta-fakta psikologis orang-orang yang seperti ini, yang tetap memilih untuk menjalin hubungan pertemanan walaupun dulunya tuh pernah mengalami permasalahan yang hebat di antara mereka berdua nih, teman-teman berdua ya. Jangan lupa, aku masih tetap tungguin jawaban kalian nih, teman-teman berdua. Pernah gak mengalami hal seperti itu, kayak berantem sama teman, dan bagaimana hubungan kalian sekarang nih, teman-teman berdua ya? Kasih jawabannya di Instagram kita di @prodo_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 222, dan lain telepon di 0812 19 1924. Dan jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian nih, teman-teman berdua. Nanti di pukul 10 atau 22 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah, aku bakal balik lagi untuk bacain respon kalian.

0: kalau tahu apa yang harus dilakukan.
1: Siap kayak gimana, Bu? Aku cuma tahu lari.
0: Nah, gak cuma lari, Dini. Misalnya gempa, kamu harus cari tempat yang aman. Kayak di bawah meja atau dekat dinding yang kuat. Jadi jangan panik.
1: Terus kalau banjir gimana?
0: Kalau banjir, siapin barang penting seperti dokumen, senter, makanan, dan air minum. Jangan lupa pantau info cuaca ya.
1: Wah, banyak juga ya yang harus diingat.
0: Makanya Dini, selalu waspada dan ikut arahan dari pemerintah atau petugas. Tanggap bencana itu bisa menyelamatkan nyawa kita loh.
1: Siap, Bu. Mulai sekarang aku mau siap-siaga.

0: simulasi gempa? Emang harus ya?
1: Harus banget, Nak. Kita nggak tahu kapan bencana datang, tapi kita

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Prinsipnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
2: Iya betul. Okay. Harus bawa dari rumah.
1: Atau memang prinsipnya untuk menghemat uang jajan?
2: Itu juga salah satunya kak.
1: Oh gitu.
2: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu di ininya jajannya harus dibatasi.
1: Oh,
2: anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
1: Itu aturan dari sekolahnya ya? Atau aturan mama papanya?
2: Enggak, aturan sekolah.
1: Oh, bagus lah, iya kan sebetulnya.
2: Iya, jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Cuman kan kita gak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
1: Jajannya
2: jadi lebih baik
1: apa,
2: kita gitu masak ya? Aja dari rumah.
1: Iya.
2: Kalau masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
1: Betul sekali.
3: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
2: Kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi kan diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah di check up alhamdulillah kadar gulanya rendah. Enggak ada gula.
1: Jadi karena kebiasaan hidup sehat tadi ya.
2: Iya, kebiasaan. Saya enggak pernah makan, biasanya nih habis makan konsumsi teh ditutup sama teh atau kue, itu saya enggak. Saya gitu. Tetap air putih.
1: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya.
3: Iya.
2: Iya, maksudnya saya suka tapi tidak berlebihan.
3: Ya, yeah.
2: Suka nyoba tapi tidak berlebihan.
1: Tapi kalau udah nyoba udah hilang ingatan.
2: Kadang lupa ya.
1: Kadang lupa.
2: Main hilang, cewek.
0: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9 pagi.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pak. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus. Boy, juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

92,4 Prodo FM, teman terbaik kamu. Ada Afgan nih, teman kedua, dengan Bukan Cinta Biasa. Nemenin kita di pukul 22:47 waktu Indonesia Tengah ya. Dari album ini tadi, The One, tahun 2009. Dan sekarang kita lanjut lagi untuk bacain respon nih, teman kedua. Ada dari WhatsApp 0881 1521 sekian-sekian. Malam Kak Pro 2, jaga malam, boleh request remuk gak? Angie Carvalho dari Zulia, Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya, semangat terus siarannya kak ya. Responnya mana dulu? Gak bisa kalau misalnya langsung putar lagu request ya. Lanjut, ada mana lagi nih ya? Sebentar, aku coba lihat dulu yang dari Instagram. Ada dari Alia yang bilang katanya masih tetap temenan, kayak kayak pertengkaran di dalam pertemanan itu hal yang biasa. Oke, bagus dong kalau gitu ya. Kirana bilang sudah apa nih? Udah enggak kayak dulu. Ibarat kertas apa nih? Kalau diremas pasti enggak akan balik seperti biasa. Oke, ini requestannya ada Angie Carvalho remuk sama Sal Priyadi Foto Kita Blur. Itu Kirana yang request Foto Kita Blur ya, teman berdua. Sama Alia yang Angie Carvalho remuk. Ya udah kalau gitu dua lagu ini ya. Sekaligus aku juga udah mau pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua nih, teman berdua. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Pro FM Gorontalo barengan Dodi Paneo di malam hari ini nih, teman berdua. Akhir kata Dodi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kamu, gorila tidur sekitar 14 jam per hari. Siput mampu tidur selama 3 tahun, semut tidak pernah tidur, sedangkan manusia harus tidur setidaknya 7 hingga 9 jam per malam. Menurut National Sleep Foundation, orang dewasa dan orang tua harus tidur 7 hingga 9 jam untuk membantu berbagai fungsi tubuh agar berfungsi dengan baik. Orang yang tidur kurang dari 6 jam semalam memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, memiliki kebiasaan tidur yang buruk, punya waktu yang lebih sulit, dan kehilangan kemampuan untuk mengakses informasi.

0: go anywhere.
1: Kamu lagi ngapain, Dek?
2: Ini, Kak, lagi bikin proyek buat besok.
1: Proyek apa sih?
2: Besok tuh kita rame-rame mau demo, Kak.
1: Eh, demo apa sih, Dek?
2: Itu loh, sekarang ini kan udah banyak banget bencana banjir di mana-mana, Kak. Ini diakibatkan karena kita nggak menjaga hutan sebagai penyeimbang alam. Contohnya aja, banyak pohon yang ditebang untuk hiasan sama dibikin kertas. Tahu nggak, Kak? Diperlukan satu batang pohon usia 5 tahun loh, Kak, untuk memproduksi satu rim kertas.
1: Itu yang dicoret spidol kamu pakai apa sih, Dek?
2: Kertas, Kak.
1: Tahu nggak, Dek? Manusia adalah satu-satunya makhluk yang menebang pohon, mengubahnya menjadi kertas, lalu menulis selamatkan pohon di kertas itu juga.

0: Google, bisa nggak ya ibu rumah tangga menghasilkan uang?
1: Bisa banget. Banyak usaha sampingan yang punya peluang besar, yang bisa ngasih keuntungan, bahkan lebih tinggi dari gaji pegawai. Ibu-ibu yang punya waktu luang setelah ngurus suami, anak, dan rumah, bisa coba kerjaan sampingan yang bisa dapetin cuan tanpa harus ninggalin rumah dan keluarga. Bisa jualan makanan kekinian, bisnis jual ulang, pekerja lepas, penulis, atau ikut program mitra afiliasi dari aplikasi jualan yang penting konsisten, optimis, dan tekun.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Ini aku benar-benar ngerasa FOMO banget deh. Semua teman aku pada liburan, update foto keren di pantai. Sementara aku cuma di rumah nonton drama Korea.
2: FOMO? Loh, kamu gak sadar ya Tika? Kamu baru aja jadi korban FOMO. Itu loh, fear of missing out gitu. Takut ketinggalan update seru orang lain.
1: Tapi gimana ya? Kok aku ngerasa gak happy banget? Semua teman aku tuh kayak hidupnya selalu seru banget.
2: Ya, karena mereka kan lagi nikmatin hidup FOMO. Tapi kamu tuh Tika udah nyampe di level JOMO, Joy of Missing Out.
1: JOMO? Apa itu Dwi? Kok kayak serem ya?
2: Enggak, itu tuh justru keren tau. JOMO itu gaya hidup yang gak khawatir kalau gak update IG tiap detik. Gak pusing dengerin gosip-gosip. Dan yang paling penting nih, kamu lebih enjoy sama apa yang lagi kamu lakuin. Kayak kamu nonton drama Korea itu kan, hobi yang kamu nikmatin tanpa gangguan.
1: Jadi aku tuh lagi JOMO ya, santai, gak terobsesi, harus selalu ikutan tren.
2: Yap, dan JOMO itu keren loh Tika. Kamu jadi lebih fokus sama diri kamu sendiri. Kadang gak ikut-ikutan sosial media itu justru lebih bikin hidup kita lebih happy.
1: Wow, kalau gitu aku pikir-pikir lagi deh, biar bisa lebih JOMO daripada FOMO. Tapi nanti aku update status ya, biar teman-teman juga tahu aku lagi belajar JOMO.
2: Nah itu baru. Tapi ingat ya, yang penting nikmatin hidup. Jangan sampai hidup tuh cuma buat pamer. Kamu tetap keren kok, dengan atau tanpa foto di pantai. FOMO atau JOMO, pilih mana yang bikin kamu lebih bahagia. Kadang yang paling seru itu tuh justru yang gak perlu diumbar. Jadi jangan takut ketinggalan, nikmatin hidup kamu dengan versi terbaikmu.

0: pool yuk. Tunian ayo.
1: Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya. Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realis aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Senang banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya ngutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang, iya, aku juga ngerasa kayak gitu. Emang ya, the power of dunia maya. Yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, ini Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Hebatnya adalah syariat kita sesuatu yang luar biasa. Ketika memerintahkan satu perintah, maka Allah SWT mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Nabi mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Subhanallah. Artinya syariat Allah SWT, Nabi SAW juga mengetahui bahwa manusia punya batas kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Tapi setidaknya jangan tinggalkan kewajiban ini. Jangan tinggalkan kesempatan untuk beramal. Sampai di mana kemampuan kita lakukan. Ya, sampai di mana kemampuan kita lakukan. Giliran untuk mengatakan, untuk memerintahkan, untuk menjauhi satu larangan, kita tidak dikatakan sesuai dengan kemampuan. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, dan apa yang aku larang untuk dilakukan, maka tinggalkanlah, jauhilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak ada kata sesuai kemampuan, jemaah sekalian? Karena kata para ulama, untuk meninggalkan satu dosa, satu larangan dari Allah atau larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membutuhkan kemampuan, tapi yang dibutuhkan adalah kekuatan keimanan, dorongan keimanan kita. Kejujuran kita kepada Allah SWT. Orang yang jujur meninggalkan sesuatu, maka dia akan meninggalkannya. Tapi kalau dia tidak jujur untuk meninggalkannya, ya, hanya lisannya saja yang mengatakan saya akan tinggalkan, tapi hatinya masih terikat dengan sesuatu yang haram itu, maka dia tidak akan tinggalkan. Dia belum jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, apa yang aku larang tinggalkan, tidak ada kata sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena meninggalkan larangan tidak butuh kemampuan, tapi butuh kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang jujur dengan Allah, Allah akan bantu dia untuk meninggalkan hal tersebut. Ya, Allah mengatakan, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh jujur, dia bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bukakan jalan-jalan petunjuk untuknya, dan kami bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, kata Allah SWT. Jadi jujur, orang yang meninggalkan, untuk meninggalkan maksiat, dosa atau kemungkaran, atau satu hal yang dilarang dalam syariat, itu membutuhkan kejujuran dengan Allah. Siapa yang jujur, Allah mudahkan dia untuk meninggalkan hal tersebut.

Selamat malam teman berdua. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali bersama siaran program 2 RRI Gorontalo. Mengudara di frekuensi 92,4 FM edisi Kamis 9 Juli 2026. Program mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 hingga malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Gorontalo.

0: Insan Kolbu, Inspirasi dan Nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Salat-salat yang dinukilkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ya dinukilkan bahwasanya beliau menjaganya, ya beliau senantiasa menjaganya dalam keadaan mukim tentunya. Tapi kalau dalam keadaan safar, itu termasuk sholat yang beliau tinggalkan. Sholat sunnah rawatib diberikan keringanan untuk kemudian ditinggalkan. Disitulah pahala orang yang senantiasa menjaga itu. Disitu dia dapatkan pahala sholat sunnah rawatib itu, jemaah sekalian. Ya, jadi di masa-masa muda seperti ini, ya di masa-masa muda, di masa-masa kuat seperti ini, lakukan amalan-amalan ini, lakukan karena nanti akan datang masa di mana kita harus safar, masa di mana kita sakit. Kalau kita terbiasa melakukannya semasa kita masih kuat, ketika kita mukim, maka pada saat kita safar, Allah tetap tuliskan pahala sholat sunnah rawatib itu untuk kita. Bayangkan, antum sedang safar, tetap dibangunkan rumah untuk antum di surga. Allahu Akbar, ya. Kurang rahmat apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang sakit, tapi rumah di surga tetap dibangunkan. Nabi mengatakan idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman. Kalau ada seorang hamba sakit atau dia melakukan safar, perjalanan yang jauh, karena safar itu otomatis perkara salat-salat sunnahnya akan ditinggalkan. Salat wajib saja bisa dikosor dari 4 menjadi 2 rakaat. Maka salat-salat sunnah ditinggalkan. Nabi meninggalkan salat-salat sunnah rawatib kecuali salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh pada saat beliau safar, dan sholat witir itu yang beliau tidak tinggalkan meskipun beliau safar, 2 rakaat sebelum subuh dan sholat witir. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan kalau ada orang yang rajin atau dia terbiasa menjaga sholat sunnah rawatib ini, misalnya sholat-sholat sunnah yang lainnya atau amalan sunnah secara umum, lalu kemudian tiba-tiba suatu saat dia sakit atau dia safar, dia harus tinggalkan ya sholat sunnah tersebut, maka tetap dituliskan pahala untuknya seperti ketika dia melakukannya pada saat tidak sakit dan pada saat tidak safar. Kenapa? Karena seandainya dia tidak sakit, tetap dilakukan pekerjaan atau sholat sunnah ini. Cuman karena dia sakit, makanya ditinggalkan. Maka tetap Allah tuliskan untuknya. Subhanallah. Itu bagi orang yang tetap menjaganya, terbiasa menjaganya.

0: Bosan sekali tidak tahu apa yang Gagamo Baking ini. Hari-hari cuma tidur, makan, terus tidur ulang.
1: Aduh, kayaknya karena ini klinomania deh.
0: Hah? Klinomania? Apa itu, Sol?
1: Klinomania itu ketergantungan parah sama tidur. Karena so rasa nyaman sampai tidak bisa move on dari kasur setelah lo nyaman, dan...
0: Ah, jadi itu alasan kenapa kita tidak bisa bangun pagi. Selama ini kita kira cuma karena malas saja, Am.
1: Gak cuma malas saja, bro. Karena itu kena penyakit. Tapi serius, kalau terus-terus begini, kenapa kita bisa stuck di kamar seharian, tau gak sih?
0: Wah, iya juga ya. Kayaknya kita perlu aktivitas yang lebih. Biar tidak cuma jadi raja tempat tidur dong.
1: Yoi bro, coba cek info tentang klinomania.
0: Mungkin karena butuh cara keluar dari perangkap kasur ini biar tidak jadi budak bantal.
1: Jadi jangan jadi profesional sleeper bro. Ayo bangkit, kita cari petualangan. Jangan kalah sama kasur.
0: Kalau kamu merasa lebih sering tidur dari yang seharusnya, bisa jadi kamu kena klinomania. Jangan biarkan tidur terlalu lama menguasai hidupmu. Bangkit, bergerak, dan temukan cara baru untuk menikmati hari-hari kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Kamu tahu nggak ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing? Atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya? Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga, ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar, mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin pareidolia bisa membantu kamu menemukan ide-ide kreatif yang baru.

0: Wawan, mimpi apa kita tadi malam? Masih pagi ngana sobat jalan kaki begini, tidak pakai alas kaki lagi. Semacam orang-orang tua jongana, belum nganape waktu ini. Pi tidur dulu, nanti siang kita kasih bangun.
1: Nganape kira ini pagi cuma ngana punya? Weh Rinto, kita ini so mulai terapkan hidup sehat. So boleh jo, lagian salah so kalau kita mau suka hidup sehat.
0: Santai, bagus no. Cuma setidaknya pakai solop atau sepatu uti. So kurang sama orang di komplek ini berjalan pagi, tidak jaga pakai solop, bikin kotor kaki.
1: Kalau kotor kan boleh cuci. Dengan asal ngana tau Rinto, jalan pagi tanpa alas kaki itu sehat. Bikin baik kualitas tidur, meningkatkan imun, sirkulasi darah, kebugaran tubuh, waduh banyak. Mengurangi peradangan dan resiko jantung. Mengurangi ketegangan otot dan sakit kepala. Terbukti olo, mengurangi kram saat menstruasi, kecemasan dan stres. Kong terakhir meningkatkan energi dalam tubuh. Jepangan solop pas solop bagin?
0: Betul yang ngana bilang-bilang ini.
1: Kalau ngana tidak percaya, browsing jo kong ngana tes sendiri.
0: Ya oke, mulai sekarang kita olo somo tiap hari, tidak pakai solop berjalan pagi.
1: Yang kurang hari-hari olo, secara berkala dia, paling bagus 2-3 kali satu minggu.

Kamu. Prodo FM. Sama Prodo saatnya info Prodo bareng Rahma. Info yang pertama Top Pro 2 dari persaingan daftar top skor Piala Dunia 2026 yang semakin panas. Tiga nama besar yakni ada Kylian Mbappe, Lionel Messi, dan Erling Haaland. Ini berada di posisi teratas dengan koleksi 7 gol. Mbappe juga masih menunjukkan ketajamannya bersama Perancis, sementara Messi juga harus terus menjadi tumpuan Argentina. Dan pemain muda Haaland juga ikut meramaikan persaingan setelah tampil tajam bersama Norwegia di fase gugur. Di bawah tiga pemain tersebut Top Pro 2, Harry Kane juga belum bisa dicoret dari pemburuan sepatu emas, di mana kapten Inggris ini juga sudah mencetak 6 gol dan hanya terpaut 1 gol dari para pemuncak daftar top skor. Perebutan sepatu emas di Piala Dunia 2026 juga menjadi salah satu cerita menarik di turnamen kali ini, di mana Mbappe, Messi, dan juga Haaland ini sama-sama punya peluang besar untuk menutup turnamen sebagai pencetak gol terbanyak. Info selanjutnya Top Pro 2 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang mengecam keras serangan rasis senator Paraguay Celeste Amarilla kepada penyerang timnas Prancis Kylian Mbappe, di mana PBB juga mengatakan perbuatan politikus Paraguay itu sebagai tindakan tercela. Komentar rasis dan juga merendahkan martabat manusia terhadap pemain sepak bola Prancis Kylian Mbappe oleh senator Paraguay Celeste Amarilla itu adalah tindakan tercela dan sayangnya bukan insiden tunggal. Dan dia juga mengatakan sama Pro 2 bahwa serangan rasis ke Mbappe ini bukan masalah rasial pertama yang terjadi selama penyelenggaraan Piala Dunia 2026, dan dia menegaskan kepada para pejabat untuk lebih berhati-hati. Info terakhir Top Pro 2 dari Spanyol yang pecahkan rekor Piala Dunia dengan 6 clean sheet beruntun, di mana kiper Spanyol ada Unai Simon yang semakin percaya diri catat 609 menit tanpa kebobolan. Dan dilansir dari Squawka, Unai Simon juga menjadi benteng utama Spanyol sepanjang perjalanan Piala Dunia 2026. Durasi bermain di 609 menit tanpa kebobolan menjadikan sang kiper semakin pede membawa Spain meraih juara Piala Dunia ini, dan tim berjuluk La Furia Roja ini pernah menyamai rekor Italia di tahun 1990 dan Swiss pada tahun 2006 sampai 2010. Tim Matador Spanyol juga tercatat sebagai tim yang bertanding tanpa kebobolan. Sekian info Pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.

0: dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sih. Mendingan gak usah deh.

Invisible nomor 2 dari Wonder Public udah membuka program kita di pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nomor 2. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi nomor 2. Ketemu lagi bareng Rahma di malam di pagi ini. Kebiasaan ya aku tuh malam mulu, giliran pagi jadi malam ini gitu kan. Selamat pagi buat kamu semua. Rahma beruji siap temenin kamu di program kita di Spada. Selamat pagi teman-teman radio yang bikin-bikin kamu semakin happy. Dan pastinya kita hadir dengan berbagai macam lagu-lagu yang siap buat temenin pagi kamu. Dan juga ada banyak banget informasi di pagi ini di edisi Kamis 9 Juli 2026. I'm ready teman-teman radio. I'm ready with you until 10 AM gitu ya. So stay tune terus di sini di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

teman-teman Produwa, lagu dari Angsa dan juga Serigala. Dan ini dia teman Produwa, informasi yang pertama, yang dimana ada salah satu kota gitu ya yang dicetus teman Produwa sebagai kota ibu kota mie bakso. Oh, wow, menarik gak tuh teman Produwa? Kita cari tahu bersama dulu ya. Jadi ini ada di Wonogiri teman Produwa, yang dimana ada salah satu kota gitu ya yang secara resmi dinyatakan dirinya sebagai ibu kota mie giling ayam dan juga bola daging atau mie bakso selama festival mie giling ayam dan juga bola daging Wonogiri 2026 yang diadakan di 4 Juli kemarin. Dan pengumuman ini adalah bagian dari upaya pemerintah lokal untuk memperkuat yang namanya identitas Wonogiri, karena wilayahnya juga dikenal sebagai kampung halaman banyak penjual mie giling ayam atau bola daging ikonik di Indonesia. Kenapa sih gak dibilang mie ayam sama bakso aja gitu kan, pakai mie giling lagi, ah elah. Dan juga teman Produwa, wilayah ini juga dikenal secara luas gitu ya, dimana cukup ikonik di Indonesia karena festival mie giling ayam dan juga bola daging ini baru aja mendapatkan rekor baru di MURI atau Indonesia World Records Museum dengan menyajikan 5.555 mangkuk mie ayam dan juga bakso gratis kepada publik. Melalui pencapaian dan juga pengumuman ini, dalam periode pemerintah lokal berharap untuk meningkatkan SME kuliner dan juga menarik lebih banyak turis dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di seluruh Wonogiri.

pastinya kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia? Sarah Alder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting dalam memulai metabolisme. Jadi awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan tidak ada yang sepalsu harapan.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ada apa gerangan?
2: Lagi healing ya.
1: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa, Nisa lagi. Enggak bisa nih.
2: Bisa ya.
1: Ya udah dibisain aja.
2: Nama penulis, nama penanya juga Aire Nisa. Jadi bolehlah Nisa.
1: Oke, okay, Aire Nisa. Oke, okay, masuk ya Pak Eko.
2: Gimana? Sa?
1: Apa kabar dulu nih, Nisa?
2: Baik, syukran.
1: Sekali, alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
2: Fiksi ya, sejauh ini lebih ke fiksi.
1: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
2: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu, karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
1: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini deh aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
2: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih.
1: Cuman?
2: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan?
1: Aha.
2: Ninja Quarter Life Crisis, QLC, aduh. Asli. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan dengan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far tuh kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
1: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
2: Aduh,
1: dulu
2: betul. Kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan berpikir itu lebih ke aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bekal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
1: Kenapa?
2: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
1: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
2: Karena ya itu dia, terus itu kayak healing gitu loh kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan. Dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu, ke manusia soalnya. Nah, banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu, ke Tuhan. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak aduh, sebagai manusia itu pengen loh ngobrol, pengen loh curhat, ini loh yang kita rasain gitu, kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi, ada apa ya, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi,
1: pasti
2: jadi
1: nggak
2: pure benar-benar itu. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu cerita orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan.

0: Bisa ya gitulah.
1: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya.
2: Cie.
3: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

commissioner, I took a plane to Ibiza. Apa nih? Oh my god. Kupikir apa gitu kan. Kupikir ada yang apa gimana. Eh ternyata ada yang bocor di sebelah Teman Bro 2. Masih barang lama di pagi ini Teman Bro 2. Dan kalau tadi kita udah spill kalau ada ibu kota baru yang mengklaim dirinya tapi juga dapat rekor muri juga sih ya, sebagai ibu kota mie ayam dan juga bakso. So kalau misalnya kamu nih Teman Bro 2 yang bisa dibilang lagi sedih banget, kayaknya kita harus ke Wonogiri bareng-bareng gitu kan. Semangkok mie ayam bisa menyelamatkan soalnya. Dan ini dia Teman Bro 2 informasi berikutnya yang datang dari terowongan bawah tanah gitu ya di Inggris yang katanya bakalan dibuka Teman Bro 2. Dan by the way itu tuh ditutup di sejak tahun 2,5 abad, jadi udah lama banget dan akhirnya dibuka. Oh menarik nih, buat kamu yang suka banget menjelajah dan senang banget sama sejarah, kamu bakalan menjadikan ini sebagai destinasi yang harus dan wajib untuk kamu datengin Teman Bro 2 ya. Jadi bukan hanya sekedar dibuka untuk umum, tapi museum storage ini juga bakalan menghadirkan pengalaman wisata imersif yang ramah keluarga di terowongan bersejarah. Kalau di Indonesia itu gak ada ramah-ramahnya itu, gak friendly family gitu ya. Takut banget loh. Tapi dalam proyek ini pengunjung itu nantinya bakal menikmati pemanfaatan teknologi virtual reality atau VR dan juga project mapping untuk menghidupkan kembali warisan industri kaca lokal di sana. Terowongan ini juga dahulu digunakan oleh beberapa generasi pekerja kaca di kawasan tersebut untuk menyimpan material. Dan selain itu juga terowongan ini menjadi lokasi untuk membantu mengontrol suhu saat memproduksi barang-barang kaca yang rapuh. Pihak museum juga berharap Teman Bro 2 pengalaman baru ini dapat menarik lebih banyak wisatawan ke wilayah tersebut dan juga mendorong bagi perekonomian lokal. Yes, kalau semua tempat bisa kita jadikan sebagai destinasi dan juga membuka peluang ekonomi, why not gitu kan? Yang pasti semua keamanan tetap terjaga dan juga pengunjung taat akan aturan.

Ketika masuk angin atau badan pegal, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk rokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih apa yang terjadi di tubuh kamu saat rokan sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah. Dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.

chart Indonesia Top 20 sama Bro 2 yang udah temenin kita di pukulan 6:51. Dan aku mau spill dulu sama Bro 2 dari posisi 20 ya, rekapannya buat kamu yang gak sempat ikutin di hari Sabtu kemarin di tanggal 4 Juli 2026. So, di posisi 20 sama Bro 2.

menambah sihir dengan melompat lebih tinggi. Berdua dengan masa ini nanti dan masa indah lainnya yang turun di posisi 5 di posisi 18. Posisi 17 yang naik satu peringkat ada Juicy Luwisi dengan Gurun Hujan. Posisi 16 yang naik 3 peringkat sama Berdua dan Nona with Roll Blade.

nih. Naik satu peringkat di posisi 15. Posisi 14, naik satu peringkat ada It Gitaf dengan Berusaha di Bawah Hujan. Turun 5 peringkat di posisi 13 ada Diki Kali featuring Pri sama Deji dengan Seandainya. Dengan Senang Didengar Suaramu Lagi naik 2 peringkat di posisi 12. Posisi 11 yang naik 1 peringkat sama berdua, ini dia Sheila on Seven, Sederhana. Jaga Tasa dari Samuel Cita naik 1 peringkat di posisi 10. Posisi 5 sama berdua, turun 5 peringkat ada Vanessa Z featuring Roni Parolia dengan Takkan Terulang. Bulan Bintang Garis Menyilang dari Wijaya 80 featuring Salfriyadi turun 2 peringkat di posisi 8. Sedangkan di posisi 7 yang 3 peringkatnya ini naik sama Prado ada Selina Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Sempurnanya Aku dari NPD turun 3 peringkat di posisi 6. Dan ini dia nomor 2, posisi 5 yang naik 4 peringkat dari Pabarus featuring Hindia dengan Nafas. Top 4 kita nomor 2 ada Gendrawari dengan 1000 Kali.

kembali kita akan saling memaafkan. Runner up nomor 2 ada Angie Carvalho dengan Remuk. Dan pemenangnya nomor 2 Liodra dengan

0: updatein ke kamu ya teman Produa ya setiap hari. Dan ini bakal disampaikan oleh teman-teman dari BMKG, Badan Meteorologi Klimatologi juga Geofisika. Dan untuk hari ini teman Produa di hari Kamis 9 Juli 2026 sudah ada dari Rakirawan Hani Setianing Rahayu. Silahkan Kakak Hani.
1: Kamis 9 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Asparaga, Bone Raya, Bone, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Bulupi, Silamuta, dan sekitarnya. Secara umum di Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 98%, dengan arah angin bertiup dari utara hingga timur, dengan kecepatan angin berkisar antara 12 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perkiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan arah angin dari barat hingga utara, dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 38 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan, dengan arah angin dari timur hingga tenggara, dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 22 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.

0: Udah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Multimedia dua pesona palsu dari BOH FM featuring Marcel Siahaan Multimedia dua yang udah menemani kita sampai di pukul 7:13 masih bareng Rahma Multimedia dua di pagi ini. Dan kalian tahu nggak Multimedia dua kalau di tanggal 9 Juli 2026 ini ternyata diperingati sebagai Hari Satelit Pelapa. So, aku mau ngajakin kamu untuk ikutan gabung bareng Rahmat sama Pradua. Bisa langsung ke Instagram kita aja di @pradua_gorontalo. Sama di line WhatsApp ya di 0811 430 0022. Dan juga di line telepon di 0812 15 000 924. Aku pengen tahu nih sama Pradua, kira-kira sejarah satelit yang paling kamu ikuti dan juga yang kamu tahu kebermanfaatannya untuk kehidupan kita itu apa aja sih? Karena kan kebanyakan kita tuh selalu melihat ada hacker yang berhasil ngehack satelit NASA gitu ya, dan yang lain-lain. Nah, coba kita cari tahu bareng-bareng dan juga pengen melihat dan mendengar melihat dan juga apa ya namanya ya, kayak mengidentifikasi, asik gak tuh. Di antara kalian kira-kira nih teman berdua yang seneng banget sama hal-hal yang berhubungan dengan satelit itu apa aja, dan kira-kira apa nih kebermanfaatan yang paling kerasa di kita. Nanti aku juga bakalan bikin pollingnya, kamu bisa langsung pilih aja di sana, atau mau sekedar sharing juga boleh, karena kita siapin question box buat kamu ikutan gabung di pagi ini.

Formosa 1/5 permukaan bumi di abad ke-19 mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closet Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.

0: Fresh music only.
1: Radio Fresh Music Only balik lagi buat kamu, dan ini dia, ada single dari Farhan Hilal dengan Ada.

Ini kita juga punya dari Hara dengan Celah Hati. Dan ada single terbaru sama Pro 2 dari Juicy Luisi dengan Gurun Hujan.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
3: Teman berdua, kamu pasti pernah nemu temen yang tiap dikasih masukan dikit langsung defensif kayak Benteng Takeshi. Baru dibilang, coba deh fontnya diganti biar lebih enak dibaca. Langsung jawab, emang kamu bisa bikin yang lebih bagus? Padahal kan maksud kita adalah bantu kali ya, bukan ngejatuhin. Ada juga yang kalau dikritik dikit langsung silent treatment 3 hari 3 malam teman berdua. Bukannya introspeksi malah blokir saran. Teman berdua, kritik itu bukan serangan pribadi, itu upgrade gratis. Tapi emang sih, ada tipe orang yang lebih siap ditinggal pacar daripada dikritik. So, kadang kita harus milih teman berdua, kasih saran atau jaga silaturahmi. Karena buat sebagian orang, kritik itu kayak sambal, dikit aja udah kepedesan.

0: Dari tadi minum terus, haus banget ya.
1: Maklum, cuaca panas gini harus banyak minum air.
0: Iya, tapi gak sebanyak dan keseringan juga, Dot. Manusia tuh emang butuh asupan air 2 liter per hari, tergantung kebutuhan individu. Kamu atlet bukan? Kerja fisik yang berat enggak?
1: Ya kan butuh.
0: Kalau kamu konsumsi air secara berlebihan dalam waktu singkat, yang ada malah jadi overhidrasi. Kamu bisa keracunan loh, karena jumlah garam dan elektrolit lain dalam tubuh terlalu encer. Elektrolit dan natrium yang turun terlalu rendah dalam waktu yang cepat bisa berakibat fatal bagi tubuh. Perlu diatur juga tuh frekuensi dalam mengkonsumsi air.
1: Bawel ah, udah yuk siaran lagi.
0: Walaupun cuaca panas, minum air tuh perlu diatur, gak berlebihan dan dalam waktu yang singkat.
1: Roma, kok aku jadi mual sama sakit kepala gini ya?
0: Tuh kan, tanggung sendiri akibatnya.

lagu-lagu favorit kamu. Dan teman pro 2, kita mulai dari posisi 2, kita mulai dari jam 2 sampai pukul 4, only on Pro 2 Gorontalo. Stay tune terus di sini di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk. Makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.